0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Raglan Roy para pemirsa semedo di tiang sahabat budaya sanikan dunia rengin dede makudang tembang senewawu sampun naturin di tiang nyarangin semeton reng ambare dumugi jaya presiden terhibur ke mantan nge ledangan pisah niki dan tukan galahai sampun telas dede ngelungsur mepamit suk semua sarang sami yang tuk ratiannya nih neten kerasa sampun satu jam iring di tiang ring siaran ngelile elangun mari jebos muali jagi kelanturang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali kados puput gelah dulu ini jam 3 sore malih jebos.

Sahabat Budaya, transformasi layanan kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medis yang berkualitas, cepat, dan komprehensif. Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati, memaparkan transformasi layanan medical check-up sebagai bagian dari penguatan mutu pelayanan rumah sakit yang berfokus pada kenyamanan pasien, efisiensi layanan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sebenarnya dengan rekan Rai, berapa miarsa, senang ada nyerangin dede, ring, pro 4 suara budaya Bali. Senang makin jagi landurang titian, untuk aturang suara budaya Nusantara lokal Bali. Mulai jebos dede pecang membahas tradisi-tradisi unik, sani kantun kemargiang kandos makin ring pulau dewata. Senang makin, temang jungumun jagi katur urus biar sayang.

0: Raglan Rai para pemirsa sebelum di tiang seneka don mesikian nyarang dede ring perempat suara budaya Bali lanturang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali dede pacang menginformasikan majang ring para pemirsa sami ngemuasang ini tradisi-tradisi saneka don kemargiang kantos mangkin sanementen ring sejebagen jagat Bali sane mangkin dede pacang menuju ke Kabupaten Klungkung. Sahabat budaya, ring soang-soang kabupaten kota kena niki pasti ke sampun medui tradisi-tradisi unik ngeh. Sane kemargiang, ditatkala nyabran, puja wali, hari-hari rahina-rahina suci, sekadi galungan, kuningan, kenten ngeh. Nah, tradisi-tradisi sane kemargiang, kantos mangkin niki akehan napi wastane ngeras di tiang jaga menetralisir energi-energi negatif sekadi nikange. Nah, sane mangkin dede pacang membahas tradisi dewa mesraman sane wenten ring Klungkung. Semeton sahabat budaya, ritual sakral unik berupa pengarakan jempane utawi tandu suci gitu niki nggih jempane pasti kesampun uning semeton sami. Nah niki napi wastane macepuk gendan. Nah, tradisi niki kelaksana yang ditatkale 6 bulan. Ditatkale 6 bulan nyabran rahine kuningan ring pura panti timrah desa adat Paksa Bali kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung. Wenten rangkaian prosesi tradisi dewa mesraman iki inggian punika kapertama megibung dumun nggih. Nah, tradisi megibung niki kental sekali ring kewentenan semeton ring Karangasem. Konon kenten niki tradisi dewa mesraman niki mawit saking semeton sane wenten ring timrah Karangasem. Sahabat budaya, wenten megibung. Nah, warga semeton panti kenten niki mapupul ngajeng bersama kendan nggih anapi je seluruhnya ne wenta nasi lawar. Nah nika harus menu utama inge asal sampun megibung asik luar biasa sekali niki nggih. Aha, wentan penyucian jempane, wentan pitung jempane sana disucikan, lalu diarak nih menuju sumber mata air, tawi tukar segening. Nah, ritat kale nuju penyucian, genah penyucian, genah niki jempane digarap, diarak. Nah, niki sampun mampun memargi saling macepuk, saling mepalu, genah niki nge, layaknya perang massal, sane penuh kegembiraan. Nah, pasti ke sampun makna dan nilai budaya sane bisa dipetik dari tradisi dewa mesraman niki dina kewujud rasa syukur majang ring para leluhur ide sang yang widiwase riantukan sampun mepice kerahayuan limpahan panen sane berlimpah talar wenten ke nilai kebersamaan. Niki nilai kebersamaannya pastikan sangat kental sekali mempererat rasa persaudaraan antar warga lewat prosesi gotong royong. Tiosan punike talar menjaga keseimbangan dari sisi harmoni niki menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dan sesama dan manusia dengan Tuhan. Trihita karana konsep yang sangat luar biasa sekali dan kantun kemargiang kantas mangkin. Para pemirsa sampunang pindah frekuensi ring 106,4 FM sering manggil durus numun piasian sene pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merane. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak kon ini sing ado dagang obat segar cuma dini kan Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raglan Rai Prabu Miarsa Semudah Nidiang Seni Kadun Nyarangin Didi Rimpul 4 Suara Budaya Bali Tembang Seni Wawu Sampun Naturin Ditiang Nyarangin Prabu Miarsa Sami Ring Gala Suruni Mangkin Ring Ditiang Ring Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali Seni Wawu Didi Sampun Membahas Ngemoseng Ini Tradisi Dewa Mesraman Seni Wenten Ring Klungkung Paksa Bali Napi jaya sana sampun aturin di tiang wawu Dumugi Presiden menambah wawasan para pemiar sesami Ngeh Sebenarnya tidak ada kalian rai para pemirsa Mewali tidak informasikan Uning ayang majang ring para pemirsa Pelaksanaan tradisi Dewa Mesraman Niki merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari konsep kultus Dewa Raja di mana bahwa seorang raja utawi pemimpin sane dianggap medui kemampuan lebih adalah keturunan dewa sane patut dihormati yen punika ide betara ratu gumang ide betara batur ide betara ratu kelot kangin ide betara manik botoh utawi manik angkeran ide betara ratu nganten ide betara manik bingin lan sabtersi sanetiosan Niki merupakan representasi masyarakat Banjar Timrah pinake bentuk rasa penghormatan majang ring para luhur tetujuannya nih mangde jagat lan sedagingnya nih ngemang-ngewang seni muwaste kerahayuan utamanya nih ring Banjar Timrah Klungkung Paksa Bali yeh Raglan Rai para pemirsa ritual tradisi ritual Dewa Mesraman ring Banjar Timrah kenten iki tetap kemargiang kantos mangkin masyarakat pengusungnya ne kantun wentan ring lingkungan lotus ritus tradisi setempat nah dengan demikian adanya pengaruh modernisasi luar yang berpotensi menggerus dan menggeser kekuatan taksu tradisi setempat peluangnya ne sangat kecil nah karena di sisi lain masyarakat setempat nika perkembangan pendidikannya lebih tinggi serta peluang kerja ring sektor lain di luar wilayahnya juga terhambat gitu.

adapun rangkaian utawi tahapan prosesi sanes sampun kodar wau kegiatan dilakukan pertama pasti ke sampun ngaturang upakara. Wargi masyarakat berkumpul ring panti timrah. Jagi ngemargiang peebatan. Nah, lawar niki wenten limang jenis lawar. Pinake simul pemersatu kebersamaan. Ngelantur wenten megibung ngajeng makan bersama.

Sahabat Budaya, peningkatan minat investasi di kalangan generasi muda harus dibarengi dengan kemampuan membangun aset dan usaha yang berkelanjutan. CEO Puri Asia, Agung Juliarto, menilai sektor pariwisata Bali masih menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan anak muda untuk mengembangkan bisnis sekaligus investasi jangka panjang. Menurutnya, Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki pasar yang jauh lebih luas dibandingkan daerah lain. Karena itu, generasi muda tidak seharusnya hanya membidik pasar domestik, tetapi juga mampu memanfaatkan kedatangan wisatawan mancanegara sebagai peluang memperluas usaha. Ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan edukasi sekaligus menjembatani pelaku usaha muda agar produk-produk lokal memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar internasional. Rekan-rekan, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut

Halo, selamat sore saudara pendengar, Klarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, saya Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai pukul 4 nanti. Di edisi hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026 ini, Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Seperti biasa, Rekala Rai, nanti Tut Musa akan sapa ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan di line telepon 223361. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI di Denpasar, silakan berkabar dan kirim-kirim salam kepada teman-teman dan sanak keluarga. Karena di hari Minggu ini nanti di jam 4 sore sampai jam 6 sore ini, Tut Musa akan menemani ruang dengar Anda di Lingsir Sanje Ragam Informasi Nusantara. Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan Kalang Rai yang masih setia bergabung bersama Tut Musa di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, tetap setia dan Tut Musa akan putarkan satu buah lagu sebagai persembahan di sore hari ini. Selamat bergoyang dangdut dan selamat mendengarkan.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, setelah mendengar Akalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Oke, Tutmus informasikan cuaca di seputaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya. Sore hari ini terpantau masih mendung ya. Diharapkan Akalan Rai, sahabat budaya yang beraktivitas di jalan raya di sore hari ini diharapkan tetap saya setia dan membawa jas hujan dan mantel ya, karena cuaca tidak menentu. Oke, terus akan kembali sapa ruang dengar Anda di 223361 ya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Oke, Pak Dutmus. Yang Mbah Mangku aja pasti saking pemenang.
0: Iya, apa kabar Mbah Mangku?
1: Daru, dados yang wen yang batur.
0: Iya.
1: Iki mendung kok, Cun.
0: Sama di Denpasar juga mendung.
1: Iya, mendung di kiri di Sabanan. Nah, sembangnya, Pak Cun.
0: Iya, silakan.
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua.
1: Ada sekoling-koling niki?
0: Sedikit saja.
1: Oh, dikit saja. Nih, sarang Mahayuna, Matungini rencana helot. Ika, sarang Mah Andira, Jerumangku Sedani, Bu Bera, munggah-munggah merdeka. Ya, nikah kan dumunnya, Pak?
0: Iya.
1: Terus meton. Yang takut menggelembung nih kayaknya.
0: Aha, iya benar.
1: Walah kali yang Pak.
0: Terima kasih Mbah Mangku di Pemenang Tabanan sudah menemani ruang dengar kita di sore hari ini sebagai penelpon pembuka. Di belakangnya Mbah Mangku. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Anak adalah kita, Pak Tutmus. Tutmus sama siapa di studio, Pak Tutmus?
0: Masih sendiri.
2: Tapi katra, Pak Tutmus.
0: Iya, baik-baik sekali, sehat.
2: Niki menung meram-meram niki.
0: Sama juga. Di Denpasar juga mendung.
2: Iya, Pak Tut. Lagi request Pak Tut.
0: Lagunya
2: Lenggang-lenggang Kangkung ya Pak Tut.
0: Lenggang Kangkung dari Ice Trisnawati.
2: Iya. Pak Tut. Pulang hati-hati dengan perjalanan Pak Tut.
0: Terima kasih.
2: Aduh, manisnya sama kasih Pak Tutmus. Kangen rindu.
0: Terima kasih.
2: Iya, sama-sama Pak Tutmus. Aduh, bagus saja Pak Tutmus. Maneka aja Pak Tutmus. Nggak bisa di salam-salaman sama teman-temannya, Pak Tut.
0: Iya.
2: Iya, tetap, Pak Tut.
0: Terima kasih Ibu Lodro di seputaran Sibang, ya. Sudah bergabung menemani ruang dengar kita bersama. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga dan kerabat di Sibang. Oke, Rekala Rai, pamirsa, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, kita akan mendengarkan dua buah lagu ya. Nah, nanti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya mau dogan di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya, terdiri dari kelopak yang tertata rapi, berdiameter 10 cm, berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan biji bunga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar Rakalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, itu tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ya, sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ada Ibu Wayan Suartini Sedang. Selamat sore Bu Tutmus. Yang ikutan dangdut-dangdut adalah kita. Salam semua aja ya Tutmus. Terima kasih Ibu Suartini di seputaran sedang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada juga Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Putu Skaryani. Ya halo pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat bertugas Pak Tutmus. Terima kasih Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Putu Skaryani. Ada Ibu Agung Guang di seputaran Sukowati juga sudah bergabung di pihak WhatsApp. Bu Ninda Kuum, Bapak Ketut Sumarje, dan Niwayan Marni. Selamat bergabung di pihak WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Iya, kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tutmus.
0: Di seputaran Sanur kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana Sanur sore hari
1: Sanur,
0: ini?
1: Sanur, cuacanya udah mulai rem-rem ini.
0: Udah mulai mendung.
1: Iya, mendung sekali nih, mau hujan kayaknya ini, Blitut.
0: Semoga tidak.
1: Maunya sih ke lapangan jalan-jalan, hujan ini.
0: Cuacanya tidak menentu ini.
1: Iya. Gimana kabarnya Pak Tut nih?
0: Kabar baik sekali. Nini bagaimana dengan Peka?
1: Baik-baik juga. Lagu dulu ya.
0: Ya silakan.
1: Lagunya apa? Goyang dua jari aja ya.
0: Goyang dua jari.
1: Ada ya?
0: Masih dicarikan.
1: Salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Bulodro tadi ya. Yang pertama siapa ya? Jero Mangku ya,
0: Mbah Mangku,
1: Raja Pati ya, ada Pak Yanarbo, ada Bu Putu Kebo Iwo, Nini Ita, Gungyang Yoga, Nini Ayuna, Mbah Tunini, Mbah Indira juga, Jero Mangku sudah nih, Nini Ita udah bikin aro, itu aja ada dulu ya.
0: Lagunya bisa yang lain? Belum masuk lagunya.
1: Belum masuk. Cubit-cubitan,
0: cubit-cubitan, masih dicarikan. Ya, lagunya sudah siap.
1: Ya, pokoknya itu aja. Sisanya bungkus dan satu calling-callingnya ya.
0: Terima kasih.
1: Tutmus, selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye di seputaran Sanur, Nini Dania. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga Nini dan Peka Dania dalam keadaan sehat. Ya kembali teruskan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Bagaimana Nia? Iya, bagaimana kabar Nia di Tegalalang?
2: Nia baik-baik. Niki hujan balas Pak.
0: Semoga ya cepat reda hujannya.
2: Iya, ya sabar kulitnya input. Kan bidang hijau yang di dapur yang menang
0: di jangan kemana-mana, masih cuaca tidak bagus ya.
2: Ingin minta lagu nih.
0: Silakan, silakan.
2: Lagu nih lama begadang, jangan begadang.
0: Iya.
2: Dados megatra kidek.
0: Iya, kidek saja.
2: Nih, hulit lot Mas Twini, salam Nini Agus, Ma Egi, Gong Diang Sri, Bu Lodra, ampun mungange.
0: Sudah.
2: Nih, ampun kentan, Ma Indira, Ma Twini, Nini Ika, Nini Ayunan, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sampidi, Ibu ni cantik ni ke? Aduh, Win, sap yang kunadan. Aduh, sap yang sap. Ya, sarang kami.
0: Iya.
2: Ngin yang pamit, Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih Niang Kesawa di seputaran Tegalalang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Rekal Larai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus, jangan kemana-mana. Tutmus akan langsung putarkan dua buah lagu karena keterbatasan waktu di acara kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Ratna Cubit-Cubitan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepu. Kain cepu adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepu juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk metu.

Oke, sudah mendengar Akalah Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Di Prodang Dangdut adalah kita. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Prodang Dangdut di sore hari ini, edisi hari Minggu. Karena keterbatasan waktu, nanti Tutmus akan langsung saja sambung acaranya bersama masih di acara Lingsir Sanyo, di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan sampai selesai pukul 6 sore nanti. Dan lagu ini adalah lagu terakhir dari persembahan di sore hari ini. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dadah, bye-bye.

0: susu dan rotinya, Nge.
1: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
0: Nge, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
1: Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mo. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mo mau cucunya Mo hidup dalam kesusahan dan kemiskinan.
0: Enggak, Pak.
1: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya, Mbok.
0: Inggih, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, Inggih, Pak.
2: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, insiden gangguan teknis dialami kapal motor penyeberangan KMP Karya Maritim 3 saat melayani lintasan Gilimanuk Ketapang pada Sabtu 25 Juli 2026. Peristiwa bermula sekitar pukul 10 pagi ketika dinamo pada sistem kemudi meledak sehingga kemudi utama

tidak dapat dioperasikan. Kondisi tersebut diperparah dengan kebocoran di ruang kemudi yang menyebabkan kapal setempat kehilangan kendali dan terombang-ambing di tengah gelombang tinggi mencapai 5 meter. ABK bagian mesin KMP Karya Maritim 3, Pemas Pianova kepada RRI mengatakan awal kapal segera melakukan penanganan darurat dengan menguras air yang masuk ke ruang kemudi sekaligus mengaktifkan dinamo cadangan agar sistem kemudi kembali berfungsi. Rakan-rakan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pagi pemirsa, Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali. Ring Dijaja pada menggenah melingi ring sore becik muka dimangkin demogi panggihin di tiang start kenak tur nemu rahayu. Muali mali kecenduk sarang titiang ketutmus jagi pacang ngiring semtor Rakalan Rai pemirsa sarang sami ring acara lingsir sanya ragam irama nusantara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Duering Rahina Redite tanggal 26 Juli warse duang tali 26 puniki ditanya ki baca ngiring ring acara pengospek niki ring ngantos gala puput mulai bos ring jam 6 sore. Rekala Rai pemirsa pastikan niki titiang ring studio nenten sendiri niki nge sampun rauh niki artis druwe sana jagi pacang iring di tiang mabrik bagan utawi ngobrol bersama niki nge. Nah niki artis duwe lanang istri niki kena nge. Om Swastiastu beli di segara.
1: Nge Om Swastiastu.
0: Kesarangin mokluh jreng.
2: Nge Om Swastiastu.
0: Nge rahajang sore punapi gatre.
1: Astungkare gatre becik.
0: Nge.
1: Nge.
0: Taler mau lu jreng.
2: Nggih, kadhi sane cingak mangkin becik-becik. Nggih.
0: Nggih punapi pemargi wau. Nah, sedereng di tiang jagi pacang lantur niki nggih. Apa pemirsa sarang sami sane jagi pacang langsung menyaksikan niki live kita niki wonten live on ring Facebook Programa 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Kenten nggih. Nah, tiang mau beli mantan sarang mau lu nggih.
1: Iya, bisa nggih. Ados.
0: Nah, durus temun beli made segara kesarangin mok lu cereng. Perkenalkan diri sesuai dengan KTP. Nggih, durus.
1: Nggih. Om Swastiastu titiang desegara titiang saking kusambut lungkung nggih. Napi cukup menika.
0: Durus malih.
1: Nggih, tiang desegara nama KTP tiang Imade Segara tiang beralamat di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Telungkung, Provinsi Bali. Nggih, lengkap sempat.
0: Heeh. Inggih Mang Do pamirsa sareng sami penggemar Ruwe Uning kinten nggih. Nah, taler mo lu dreng.
2: Nggih, perkenalkan di tiang saking bangun lemah kangen apuan susut bangli yang pun lengkap niko. Nama panggilan KTP-nya nih Nyoman Artini, beda sekali sama gininya. Sekarang dipanggil Loh Jreng niko nama tenar.
0: Nggih, ngelantur niki kenapa bisa dipanggil Mok Loh Jreng? Itu nama di bisa dibilang niki nama ring udara
2: gitu. Iya, nama Loh Jreng niko biarpun di mungkin di lubang yang paling kecil dicari pasti di, ketemu lah Niko ya, kalau nama aslinya enggak. Niko berawal dari mungkin karena tiang Niko punya karakter yang ya jreng gitulah artinya sesuai dengan nama gitu. Pokoknya kalau umpamanya di pura orang berpakaian yang sama gitu tiang pastinya ya
0: paling beda
2: dari jreng, ya itu karakter tiang dan kebetulan nama itu bisa membawa tiang seperti saat ini.
0: Inge. Ya. Nah, niki selain bernyanyi niki muluh jreng kesehariannya napi niki.
2: Oh, banyak. Dari jam 8 pagi tiang berada di kantor desa bekerja
0: pegawai kantor desa.
2: Iya. Setelah niko jam 2 pulang menjadi supplier di Yadnya Grosir di Bang Gianyar niko. Setelah niko jam 6 sore ke atas warung di rumah tiang usaha kecil-kecilan kenten. Dan kalau umpamanya ada job tiang ikut di drama gong.
0: Oh,
2: sebagai liku.
0: Sebagai liku juga nggih. Nah, berarti niki bisa dibilang multi talenta niki. Nggih, kembali ke beli desgare. Taler niki pertanyaan yang sama niki beli deh.
1: Ya.
0: Selain bernyanyi kenten nggih. Aktivitas druwe sehari-hari kenten ring rumah kenten. Durus.
1: Kalau tiang selain nyanyi aktivitas tiang di rumah niki kadang-kadang juga ada karya sampingan ya, sesuai nanti warga yang membutuhkan nanti skill tiang gitu. Ya. Ya, seperti contoh mungkin yang ada di pertukangan juga nggih.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Khususnya di Still Bali.
0: Oh, gitu, Still
1: ya.
0: Bali.
1: Ya, nggih.
0: Ring bias melelo nggih.
1: Ya, nggih, pasir bahannya pasir.
0: Pasir. Ngukir berarti kan nggih.
1: Nggih.
0: Nah, ini suksmo niki nggih. Nah, mungkin niki pertanyaannya sama niki sareng kali niki. Nah, dari sejak kapan niki berkecimpung di dunia tarik suara?
1: Cepat dulu, Mun.
0: Silakan.
1: Oh, nggih. Mungkin tiang bisa
0: nggih. Nggih, terus nggih.
1: Oh, nggih. Terima kasih kesempatan waktu niki untuk bisa tiang sampaikan berkaitan dengan mulai kapan ya. Nggih. Tiang kebetulan niki kalau dibilang hobi sih dari kecil, kalau bisa dikatakan ke mulai dari SD ya.
0: SD.
1: Nggih, suka awalnya suka lagu-lagu tapi ya kayak Pupuh itu ya.
0: Temang.
1: Ya, kemudian di sana menggali potensi lagi begitu mendengar lagu-lagu Bali di radio. Pada zamannya ya, jadi dengan bermodalkan hobi didukung dengan apa ya sedikit vokal yang mungkin bisa dipakai. Jadi arahnya bisa berlanjut ke ke dunia makin yang seperti sekarang niki.
0: Nah, setelah Nika, silakan mulai dulu.
2: Dia kalau ditarik suaranya sih baru niki nggih. Kalau hobi sih memang dari kecil ada. Kalau pergino itu udah dari tahun 2020, sementara untuk tarik suaranya niki pas di tanggal ulang tahun anak tiang yang nomor 2 niko. Mencoba bikin lagu, kebetulan niki rekan tiang Jero Widano dikasihlah salah satu lagu, kemudian take vokal. Awalnya sih pingin genten lah untuk menghibur genten. Nih Astungkaro kalau bisa diterima ya di hati masyarakat, semoga aja lagu niki bisa diterima dengan baik genten. Kalau seandainya niki sukses dan tidak sukses, nanti dia akan tetap berjuang di
0: tetap semangat suara. Pokoknya ya, pasti tetap, sukses tetap kenten
2: semangat nih.
0: Nah, niki dengan single yang Singidang Sapan kan nggih?
2: Iya.
0: Nika take vokalnya langsung ke dapur rekaman.
2: Langsung.
0: Di
2: sini di NK Production Nova Kencang nika.
0: Oh iya.
2: Nova Kencang di Samplangan kayaknya.
0: Tahunnya ini tahun baru.
2: Baru niki, tanggal 30 Mei. Tahun 2026.
0: Berarti baru karya anget-anget nih.
2: Iya.
0: Ini nanti kan kita putarkan biar pemirsa sarang sami biar runing niki lagunya Mok Lu Jreng gitu. Berarti baru satu single nih?
2: Baru satu.
0: Nih, terima kasih niki Mok Lu dengan kesibukannya yang dari jam 8 sebagai pegawai kantor desa dan jadi supplier teller wentan warung, sudah bisa menyempatkan hobinya sampai masuk ke dapur kami. Sangat luar biasa sekali niki pengaturan waktunya gitu. Dan kembali ke Blide Segare nih. Niki lumayan niki banyak lagunya yang sudah masuk di RKS niki. Niki sampun satu album belum?
1: Kalau dirampungkan mungkin ya.
0: Hampir.
1: Ya, karena niki kan ada semacam wadah yang juga kebetulan membuat channel YouTube ya. Jadi kita di sana kumpulkan karya-karya teman-teman ya. Kalau untuk tiang, karya-karya yang tiang bawakan mungkin ada kalau kurang lebih 8 atau 9 lagu ada di sana ya.
0: Dari tahun berapa nih Ki yang langsungnya ke dapur rekaman?
1: Kalau tiang bisa dikatakan sekitar tahun 2002 ya.
0: 2002.
1: Ya, 2002 sudah mulai ikut teman-teman senior-senior kesana kemari juga kan ya. Yang namanya kita dulu kan fans lah, fans ya, lagu Bali ya, benar, ya. Benar. Jadi di sanalah mengintip sepak terjang gimana sih langkah-langkah senior kita sampai bisa menuju ke dapur rekaman dan bisa ngejob dari panggung ke panggung dan lain sebagainya. Jadi tiang nih buat YouTube Dede Segara Pro ya. Ini ke berawal dari masa COVID-19 yang tahun lalu ya.
0: Berarti sudah bisa dibilang lawas nih.
1: Iya. Yang bisa juga dikatakan begitu.
0: Berarti panggungnya sudah ke kancah panggung yang bermacam-macam.
1: Iya, nggih. Bermacam-macam. Iya.
0: Nah, niki kembali ke Mu'lu, niki. Nah, bagaimana ketika awal pertama masuk dapur rekaman?
2: Ya, otomatis pasti deg-degan lah, Kenten. Tapi untungnya tidak berulang-ulang kali, Kenten. Mm-hmm. Satu kali mungkin kurang ini bisa langsung, artinya karena mungkin hobi, karena mungkin hobi. Ya, tentu saja perasaan campur aduk antara senang dan tidak itu pasti ada lah.
0: Nah, berarti berapa kali tek?
2: Dua kali kayaknya
0: kalau tidak salah. Dua kali. Nggih. Lumayan iki, lumayan cepat berarti nggih. Nah, untuk menghafal lirik niko berapa hari niko? Berapa?
2: Enggak pernah full karena saat niko kan diangkat ikut pelatihan di sensus ekonomi, enggak pernah. Sehari aja memang kalau cepat nanti yang nyerap gitu. Kalau memang
0: memang berdasarkan hobi juga nge.
2: Iya.
0: Langsung dapat, langsung masuk gitu. Nge, terima kasih Niki. Kembali ke Blide Niki nge. Inspirasi lagunya Blide, dari sekian lagu Blide yang sudah ada di YouTube itu, semua memang ciptaan Blide atau ada orang lain?
1: Untuk sementara belum ada ciptaan dari karya orang lain ya. Dia yang konsisten kepada ciptaan-ciptaan dia
0: sendiri
1: ya. Jadi kalau istilahnya inspirasi begitu kan. Ya Nike, semua cerita lagu Nike ada yang memang pengalaman pribadi. Ada juga fiktif belaka gitu.
0: Ya. Inge, pemirsa Rakalan Rai, sahabat budaya inge. Nah, handika meniko dumun. Nah, ring palat insane ke pertama niki nggih, Blide kesarangin Mu'lu. Nah, kita akan jeda sejenak kinten nggih. Untuk mendengarkan lagu dari Mu'lu Jreng dan Blide Segara. Rakalan Rai, pemirsa sareng sami sampun mriki-mriki tetap satya ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih pemirsa Rakan Larai, sahabat budaya, sane kantun satya ring titiang ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali titiang ketut mus, kantun nyarangi sementara Rakan Larai ngantos gala duwe puput mulai bos nggih jam 6 sore taler. Artis duwe niki kantun nyarangi niki ring acara ngospek niki. Kantun semangat niki, beli dek sarang mok lu.
1: Iya masih semangat.
0: Nggih. Nah. Mewali titiang jagi pacang metaken niki nggih. Nah, iwawu sarang-sarang pemirsa sarang sami sampun pemirsa yang temang saking mok lu jreng gitu nggih. Sing si sing idang ang sapan taler sarang balian iseng beli dek segara. Mok lu niki yang menjadi inspirasi lagu puniki.
2: Penciptanya Nika Jururai. Bukan tiang, tiang cuma menyanyikan mantan, tapi astungkara Nika kan pastilah kejadian nyata di masyarakat genten. Adalah genten, enggak sih selalu semua seperti itu.
0: Niki dengan terciptanya lagu niki yang menciptakan orang lain yang membawakan mukluh kinten ya. Nah, kendalanya membawakan lagu dari orang lain.
2: Tidak ada kendala. Happy-happy aja nih kan.
0: Happy-happy berarti langsung dapat feel-nya ya.
2: Langsung karena tiang kan bukannya tipe orang kalau nyanyi gini takut diserang kayak gimana gitu, bukan tipe orang seperti
0: itu. Benar berarti langsung dapat feel dan langsung menjiwai luar biasa sekali niki. Berarti penjiwaannya 100% full gambling gitu nggih. Nah, semoga kedepannya membawakan lagu yang apapun gitu nggih selalu tetap full squad gitu nggih. Kembali ke Blide, pertanyaannya sama Blide.
1: Ya, Blide.
0: Niki balian iseng gitu nggih.
1: Ya, nah, betul ya.
0: Sira niki sira medue niki.
1: Yang medui lagu Nike, kebetulan tiang yang membawakan dan juga tiang yang menciptakan.
0: Nah, Nike ampun, yang menciptakan langsung beli deh. Yang membawakan kan udah pasti beli deh Nike. Nah, Nike ampun, terinspirasi dari di mana Nike, lagu Nike gitu?
1: Ya, terinspirasi dari apa yang terjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya tentunya kita menangkapnya di sana. Gitu. Jadi apapun itu isi liriknya yang terkandung sifatnya mungkin ada yang mungkin tersinggung ya. Ya di sana juga kita menuangkan suatu pesan gitu. Jadi ibaratnya seperti main bondres mulu jreng. Ada yang satu pemainnya istilahnya memblesetkan dan juga ada yang satu meluruskan kan begitu. Jadi nuansa lagu Niki sengaja tiang buat seperti Nike. Dan tidak lupa juga tiang ada nilai pesan-pesannya. Jadi kan yang namanya di tengah masyarakat kan pro kontra kan biasa kan nggih.
0: Ya, kehidupan sosial ya, masyarakat.
1: Jadi yang tiang tuangkan di sana adalah hati-hatilah dalam memilih suatu napi wasana nih ke pengobatan non medis kan gitu ya. Jadi oknumnya niki kan begitu.
0: Ya,
1: jadi dua pesan sih, bukan si baliannya saja, si pasiennya pun juga ada ada pesan benar, di sana nih. Biar memilih dan baliannya juga harus bisa hati-hati dalam menjalankan kewajibannya kan begitu. Biar tidak ada napi wasana nih ke godaan kau nih, jangan kau nih masih nih ke.
0: Ingi, karena fenomena di masyarakat
1: makin. Ya, ingi. Tapi itu tidak istilahnya mengklaim semua begitu sih.
0: Iya. Ya. Ingi, sangat luar biasa sekali Niki. Selain napi wasana, selain lagu juga ada pesan moral secara terselubung yang disampaikan pasti kepada masyarakat.
1: Iya ya, betul.
0: Tujuan dari lagu tadi ke?
1: Tidak sekedar membuli.
0: Iya. Benar-benar nggih, terima kasih Niki Blide Niki nggih. Nah, Blide dari 2002 nggih.
1: Ya, betul.
0: 2002 ya. Sudah mulai masuk dapur rekam kan belum dari sana?
1: Sudah mau beranjak.
0: Sudah mau beranjak ya. 2002. Nah, suka dukanya jadi penyanyi Blide.
1: suka dukanya. Nah, di bidangnya kan banyak bidangnya nih. Ada bidang kertasnya kan.
0: Silakan.
1: Ya, okay. Ya, artinya suka dukanya di sini kan pasti ada ya. Setiap suatu kegiatan yang kita lakuni nih ke pasti ada suka ya, duka.
0: Pasti,
1: terutama
0: pasti.
1: Di khusus di yang lakuni sekarang nih, di bidang menyanyi kan dia. Yeah. Jadi kalau kita istilahnya punya inspirasi dan ingin memproses karya itu kan kadang-kadang kita sudah senang nih dapat inspirasi bagus, kemudian kita dengar tembangnya, desain juga bagus, untuk memprosesnya kadang-kadang nih ke kari menumbuhang yang namanya modal untuk ke recording begitu kira-kira
0: itu salah satu
1: hambatan
0: ya, di proses
1: yang menjadi kedukaan sih ya. Tapi kedukaan itu sih bukan berlanjut panjang, karena dengan konsisten kita dengan menyalurkan hobi harus selesai ya, astungkare bisa terselesaikan kan itu dia. Jadi suka dukanya di sampingnya Nike kan ada juga di setiap kita ada job untuk
0: mengisi
1: hiburan manggung kan gitu ya. Artinya senangnya sih ya senang ada yang mengakui istilahnya skill kita di bidang itu kan kita dia. Jadi dukanya di sana adalah satu mungkin waktu ya. Mungkin di saat-saat cuaca akan begitu ya.
0: Iya,
1: ya cuaca. Jadi kita tidak bisa tepat waktu di lokasi, mungkin ada rasa tidak enakan dari yang mengundang kan begitu. Ya begitu kira-kira.
0: Berarti yang seperti yang bilang Bide tadi masalah support dana kita nih.
1: Ya itu kendalanya.
0: Nah, ini ke pemirsa ada kalang rai si Rauning Sane Wentan mau mensupport penyanyi kita, artis kita nih. Nah, bisa niki mensupport untuk kelancaran dan tapi wasane kemajuan artis kita. Biarpun siapapun, biar tidak beli deh saja. Mungkin mulu jere yang ada sponsor yang mau membackup kita di bidang proses kan. Silahkan dan boleh-boleh saja kita nih.
1: Yeah, sementara Niki belum ada lembaga yang kok.
0: Siapa tahu Niki nih pendengar, siapa tahu nanti ada kenten. Nih ke Mulu sudah ke panggungnya sudah.
2: Kalau di lagunya belum, tapi kalau di perginanya sudah.
0: Oh, kalau di perginanya sudah kenten. Yeah. Nah, pasti Niki nih karena pergino sudah menyelami panggung, berbagai macam panggung Niki, nanti kalau ada yang ngasih job kita beli deh.
1: Iya, betul.
0: Job nyanyi itu pasti tidak lagi
1: down.
0: Down ya, dan deg-degan.
1: Sudah berbekal gitu. Mental ya.
0: Benar nih Kang.
1: Karena kan kesannya beda antara mental pergine drama dan penyanyi kan beda ya. Artinya bukan di sini tiang mengukur lebih kurangnya. Jadi kan ada kelebihannya lah buat lo jereng nanti untuk mentalnya di
0: nyanyi. Iya, salah satu gitu, ya. Di mental sudah. Sudah panggung sudah banyak orang kayaknya
1: ya, begitu pasti.
0: Nah, kendalanya di panggung Niki beli deh saat manggung nih.
1: Kalau kendalanya ya karena kita sudah sering merasakan yang namanya sound system ya, dari hasil suara kan. Itu kan kendalanya sih di sana ketika kita semangat nyanyi kemudian di panggung dengan sebuah check sound kita coba tidak maksimal jadi kan terpengaruh juga untuk yang namanya demam panggung begitu kira. Pasti senior ataupun junior apalagi kan begitu dia,
0: karena sound itu sangat penting sekali
1: ya, sangat mendukung sekali itu
0: untuk
1: dia,
0: untuk mendukung pementasan kita kan.
1: Itu sih kendalanya kita di dalam panggung ya.
0: Kan tapi kancah panggungnya beli deh, panggung di hiburan kayak orang nikah kan sudah.
1: Ya sudah. Ya kita bermacam-macam sih sudah. Dari panggung festival, ulang tahun kota misalnya kan ya. Jadi di pernikahan kan ada juga
0: atau
1: momen-momen tertentu sih ya, bervariasi dia.
0: Iya. Ini berarti sudah panggungnya sudah sangat luar biasa sekali gitu nih.
1: Ya, setengah diberikan kesempatan.
0: Mulu, karena makanya kan baru satu single.
2: Iya.
0: Apakah sudah mau mencetak single yang kedua?
2: Pastinya.
0: Sudah mulai proses?
2: Belum, tapi yang tanya Niko, partnernya Juru Rai sudah pasti sudah lagu.
0: Sudah mulai proses gitu ya.
1: Yang mendukung dan menciptakan karya untuk Lojreng ada di studio. Ada di.
0: Ya kebetulan Niki nggih. Niki yang pencipta lagu apa namanya lagunya Mok Lo, Niki kebetulan teman lama ya. beli jeruk gitu nggih. Nah, tetap semangat Niki Mok Lo nggih untuk melestarikan tapi pesannya lagu-lagu pop Bali kita, kenten nih. Semoga semakin bertumbuh, kenten.
1: Ya,
0: artis-artis betul. Kita, kenten. Nah, Niki kembali Niki, gimana rasanya Mok Lo? Karya Mok Lo sudah diterima di masyarakat, kenten?
2: Pastinya senang. Niki sih sudah pasti senang, tapi kan antara pro dan kontra sudah pasti ada. Komen negatif, komen yang positif sudah pasti, tapi yang tetap terima dengan hati lapang gitu. Karena kan kita di dunia niki memang jangankan untuk mencari panggung, untuk di memang susah sekarang untuk mencari panggung niki susah. Apalagi seperti tiang nah masyarakat jelata lah ngenten sangat susah, tapi tiang tetap semangat, intinya yang akan tetap maju gitu.
0: Harus tetap semangat dan
2: harus tetap maju. Semangat.
0: Support dari keluarga
2: sangat luar biasa. Keluarga sangat mendukung. Bahkan di video klip ini kan hampir semua keluarga. Model anak, menantu, kenten.
0: Berarti berarti sistem borongan ya?
2: Ya, semua. semua.
0: Nih. Kalau sudah di support sama keluarga luar biasa, kedepannya pasti akan sukses gitu. Nih, Bli deh, gimana Bli deh? Sudah diterima di masyarakat.
1: Ya, tentunya sama seperti Lojreng ya, sangat senang juga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pro kontra itu biasa ya. Jadi ketika karya itu sudah diterima dan bisa dinikmati, apalagi disuruh nyanyi ke suatu tempat dengan membawakan lagu sendiri, itu bagi tiang tuh sangat apresiasi luar biasa bagi tiang sendiri begitu ya.
0: Ingin pemirsa Rakala Rai sahabat budaya ini, nah Nike wawu sudah panjang lebar nih kita ngobrol bersama artis kita keduanya Niki Bli Deh Segara kesarangin Mok Lo Jreng dan nih. Nah karena keterbatasan waktu Niki di session yang pertama Niki nih. Nah, pemirsa Rakala Rai sahabat budaya sarang sami niki malih jebos mewali jagi pacang sangre titiang ring palaten saneka pengkali kita akan sesi menerima penelpon di deh sarang dong nggih. Nah, selesai pukul sampai pukul 6 malih jebos kinten nggih. Nggih. Rakala Rai pemirsa sarang sami sampun nang metilaring frekuensi 106,4 MHz. Durus timun pirsa yang sane jagi pacang ngelintang.
3: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Oh. Saya salah ngomong tadi. maksud saya potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak. Kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sahabat Buaya, pengurus Kabupaten Persaudaraan Sorinji, Kempo Indonesia, Perkami, Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 sampai 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pemkab, namun kualitas event ini bertaraf nasional. Wakil Ketua Umum 1 Pemkab Perkami Badung yang juga pelatih utama Sorinji, Kempo Badung Sensei Karim dijamin kepada RRI di Badung mengatakan ada dua target penyelenggaraan Bupati Badung Cup Sorinji Kempo tahun 2026 ini. Pertama, untuk memetakan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan di Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau BK PON nanti. Rekan-rekan, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara Pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan kelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekera.

0: Inge pemirsa Rekan Larai, sahabat budaya, senekan tuan ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali ditiang ketut mus, pasang iring sentuan akalan rai inge. Ngantos galah ditiang puput mali jebos ring galah jam 6. Kantun talar kesarangin sarang artis duwe maka kali nih inge. Lidi kesarang mulu, tetap semangat nih inge.
1: Semangat, semangat.
0: Inge. Semangat sore. Kirang langkung galah duwe kantun inge. 40 menitan nih inge. Sementara kalau Rai pemirsa sarang sami sane jagi pacang bergabung ring via telepon niki 223361 durusan nggih. Sampun buka kita lain telepon dulu ya. Iring ditiang ngobrol bersama niki nggih. Nah, sumpah menglebuk niki pertama niki nggih. Pemirsa durus sane jagi pacang nyarangin ditiang ring lain telepon 223361 nggih sangre ditiang. Iring ditiang ngobrol bersama sarang artis Drue niki nggih. Gue mentos jagi pacang nyangre niki penggemar kita nggih niki sampun wentan sane masuk niki. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge Ibu Pera Puna Pigatre.
2: Seger Gus.
0: Inge.
2: Nggih niki masih dalam pasar Tabanan.
0: Puna pi cuaca numun.
2: Memburuh nyarit.
0: Ngimin anunas informasi cuaca dulu yang seputaran pasar Tabanan.
2: Cuaca agak gerimis guys. Agak gerimis. Ya ciptaan yang maha kuasa apa boleh buat kita terima aja. Yang penting ada penyanyi kita di perempat RG.
0: Wentan, wentan.
2: Dewi Sita sarang Arjuna. Maklo, ilo, ilo, muda di ya, uling satu minggu dengan on air baru uling Juni man.
0: Kintan.
2: Nih ada kesibukan guys. Ini yang penyanyi kita.
0: Nih terus terus.
2: Dari tadi yang dengar. Ilo siro peseng nih ge.
3: Lo jereng bu, salam kenal. Sakeng Bangli ini ki bu, sakeng Tabanan. Kenapa gak terbu?
2: Sehat niki. Bangli, bang apa beli?
3: Bangli ya po bu, po oleng Riki Bangli ni ke?
2: Bang tiang beli jene. Nya asannya?
3: Nge, cocok.
2: Nge, Bangli, bang tiang beli jadi penyanyi. Panggalah tiang Cina, angin beli bal, sengkenan?
3: Nge.
2: Nya asan tiang tukang jahit pangman epis angon melibas ampunan enangon melimas kuintal nih tiang ten wenten komplain tiang mensupport gus gak jadi penyanyi
3: nih suksemo ibu
2: harus gak pede bagaimanapun penyanyi itu kan liu banyak saingan sama seperti dagang tukang jahit.
3: Iya.
2: Kalau tidak ada saingan kan tidak bisa kita maju. Dari saingan lah kita bisa maju. Ciptakan lagu-lagu yang terbaik.
3: Oke.
2: Ya, gak harus pede di panggung. Jangan ragu-ragu bernyanyi.
3: Siap, siap ibu.
2: Dukungan dari Bu Pera.
3: Iya, selain mendukung mental mohon juga bu bantuannya share, subscribe juga.
0: Inggi, patut.
2: Inggi. Harus kita pede, percaya diri di panggung. Bagaimana kalau lupa dengan notnya? Golan lagi dikit biar tidak kelihatan gitu.
3: Iya, siap, siap. Iya.
2: Biasanya kan gitu nanti, jangan begitu. Iya. Ngung biang yo ganyar ngin.
0: Inge.
2: Kintan nge nge nge.
3: Nge bu rahayu.
2: Siap mental.
3: Siap, siap.
2: Percaya diri menjadi penyanyi terbaik.
3: Astungkar.
2: Iya, tiang mendukung ge. Mudah-mudahan nanti cucu tiang bisa menjadi penyanyi.
3: Iya, Stungkara. Pasti Niki Niangnya juga penyanyi, Niki.
2: Penyanyi tiang punan kayak gini, penyanyi tiang kayak. Ring careke subetelah makan ada
0: pangon beli
2: mobil.
0: Man lawan. Iya, durus.
2: Dia duta. Dia duta apa Tutmus?
0: Tiang Tutmus, Niki.
2: Tutmus? Ampun, terus ngeten. Ampun kayak nge. Mungkin bagus, mungkin bagus sirup persengna bagus.
1: Yes, swastiastu Bu Pera, tiang desegare, rajang sore.
2: Di Singaro, di Singaro lah melahirkan.
1: Ya yeah, betul bu, betul ya, memang begitu kendannya, historinya Tiang ya.
2: Oh di Singaro melahirkan?
1: Iya yeah, karena di usia hamil tua ibu Tiang ke jalan-jalan kendan, jadi nyakit rike di Bining Singaro kendan.
0: Nah lupalah yeah. Tiang tadi bertanya tentang di Singaro nih
1: yeah, kendan. Iya yeah, historinya begitu ya, percis bu, karena betul sekali nih.
2: Iya, yeah. Karena Tiang dalam otak Tiang sendiri nih. Rasanya gitu. Sama seperti Tiang, nama Tiang Putri, Bapak Tiang Rawat, dan Tiang Panak Tiangnya gak ada yang Putri Rawat, emangnya yang Pera nih, Putri ini sama Rani.
1: Oh, nggih, becik mung ngeten ya.
2: Iya. Nggih, Agus. Kari Ibu, Bapak.
1: Yang?
2: Kari orang tua, Agus.
1: Orang tua ayah sampun mendiang.
2: Nggih. Duh, mugi beliau di sana, Agus, diberi jalan yang terbaik, menjadi anak yang berguna untuk Nusa dan bangsa. Doa Tiang. Ingin, apalagi Gus lahir di Segaru, di Toyo, di Ye. Ha?
1: Napi Merso. Maknanya napi, dados Tiang Nunas napi sesuluh kide mumpung.
2: Maknanya giat bekerja.
0: Ingin.
2: Hidup tanpa ada air tak bisa kita hidupkan. Ya, walaupun Gus banyak punya uang dah ada air. Ya, kalau sudah ada air. Walaupun uang kita sedikit, sudah air kan bisa kita minum, bisa kita bernapas.
1: Betul.
2: Ya.
1: Suksema.
2: Bener. Lo mau gigas? Apa cita-cita terus? Menjadi penyanyi kek, sambil menjadi pengusaha kek?
1: Ya, Nike pun di samping jadi penyanyi Nike pengusaha lah, pembisnis kentan.
2: Bisnis napi gigas?
1: Ya sementara Niki dananya belum mendukung, tidak terarah bisnisnya kemana Niki.
2: Bisnis tukang jahitnya.
1: Nge.
2: Mekelo ngajahinnya namanya di tukang jahit, mekelo melajah. Aman dari penyanyi yang ngalah melajah.
1: Tapi dia nak biasa nyahit mesin ini, Bu.
2: Oke, dan oh, berarti agresif ya.
1: Agresif
2: apa,
1: ya.
2: Apa pekerjaan itu harus dilaksanakan ya. Ya, bukan penyanyi aja, harus zaman sekarang bisnis apa kayak makanan kayak, bisnis tanah kayak, bisnis rumah kayak, bisnis mobil kayak. Kan banyak Gus pekerjaan
1: banyak,
2: sebenarnya. Sambilan menyelam minum air Gusnya. Menjadi penyanyi, menjadi makanya harus gas ramah tamah. Bergaul ramah tamah, jangan kita mesemu mesebeng aja.
1: Harus
2: Gus beramah tamah seperti Niki penyiar.
1: Jati.
2: Harus ramah tamah. Kalau kita judes takut nak. Biar Gus obok gumi ngelapis lemon gus mesemu sih nggak ada nak omat.
1: Kenten
2: gus. Nah kita binan kita nak lingcer-lingceran. Dah mesemu gak kita loh nyembak iloh lamis sih gak ada pun loh naknya ngawaman sih nak kita tiang bekal dadong siang lah. Niki gus sebagai anak gitu tiang sebagai mimi kenten lah. Tiang nuturin Niki cening sarang kali sarang tiga penyarta penyiar berduang nge.
0: Inge suksumo Niki Bu.
2: Inge Niki penyanyi Tiang yang terhormat. Demogi geus sareng kali hejak ge nge.
1: Nggih.
2: Menuntut karir yang terbaik. Kita kan lagu-lagu yang terbaik. Anak-anak kita biar tidak minum-minum di jalan, biar tidak ura-ura di jalan, biar tidak mabuk-mabukan di jalan. Kita kan lagu-lagu itu juga nge geus
1: nge. Nggih, siap.
2: Nggih, salam hormat dari Bu Pera.
1: Salam hormat kembali.
2: Besok ke Pasar Sabanan cari sini penjahit Pera.
1: Oh nggih. Ya, sabar.
2: Nggih, Gus Rahajeng tugas.
1: Nggih,
2: Rahayu. Penyiar Rahajeng Titiang suksemo.
0: Nggih.
2: Santi Hom.
0: Nggih, suksemo niki Ibu Pera nggih ring seputaran Pasar Tabanan. Sampun munggah taler sampun mensport niki. Tapi wastane artis kita niki make kalih niki. Nggih, mugi kena Rahayu niki Bu ring widangan Pasar Tabanan niki. Nggih, pemirsa rekalan rai lurus. Tapi wastane jadi sangat redit yang malih ring lain telepon 223361. Sana sampun saya goreng pesawat telepon druwe niki. Nge. Nah, beli deh niki mau lo niki. Nah, wali niki malih wentan niki. Inge Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu sedang sore tet mas bagus.
0: Gung yang
4: yoga. Sekarang niki rembem.
0: Gung yang yoga punang pigatre.
4: Siti yang kena.
0: Napi. Dados. Nggih.
4: Kasiasu para penyanyi Bangli Napi Titiang saking Bangli naler.
3: Titiang Bangli apuan bangun lemah suset gentan.
4: Titiang baleran suset ege.
3: Baleran suset. Napi niko?
4: Kikian.
3: Oh, Kikian.
4: Barer Kebono.
3: Iya, iya, iya.
4: Sarang kali saking Wangli.
3: Kan tiang niki semeton tiang saking Klungkung.
4: Oh, Klungkung ketemu Wangli nggih. Klungkung Wangli nak ramah-ramah. Iki yang duwe. Ada mogi nyelantur sukses nggih. Ring Wangli, ring Klungkung, ring Krangasem penyanyi mabak eh niki.
1: Nggih, sukses.
4: Yang seneng lagu-lagu Bali. Napi sampun tembang sane atar anyar niki.
3: Niko sing edangang sapan judulnya Bu.
4: Oh, Niko. Ampun akeh albumnya nggih.
3: Durung-durung tiang wawu genten wawu tumen niki. Mau mulai.
4: Lari manis. Sukses ya dos penyanyi sareng kali nggih.
1: Nggih, sik semana.
4: Berarti kenal sareng Niko Dewo Lenju, Dewo sireng ali re Bangli Sulahan Dewo Lenju.
1: Oh, nggih, kebetulan tiang kenal.
4: Sareng Bebeki lagu
1: niku. Bebeki ya, nggih.
4: Nggih.
1: Betul betul.
4: Semoga akeh ring Bangli nggih yang dukung niki. Sukses, semangat di Bangli, mangga akeh kados artis.
3: Nggih, astung karo.
4: Moga amal ampun akeh pisan, cucun yang ampun sering ke presenter lomba niku moga amal. Penyanyi mana akeh malih nggih. Ring Bangli. Sampun merabian sami niki?
1: Tiang sampun. Mau siki. Mau suki medwe nggih.
4: Siki medwe ampun.
3: Tiang sampun nalar, sampun medwe cucu tiang.
4: Hah?
3: Ampun medwe cucu.
4: Wah, berarti ampun kudu medwe cucu.
3: Wau siki.
4: Nggih, dan mugi selamat rahayu nggih. Sukses terus penyanyi. Nggih. Yang mendukung niki. Semoga sukses nggih. Sareng Bangli caler nggih. Nggih, Tatmo.
1: Nggih.
4: Galah waliang. Ucapin Dok Pramo Santi. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, suksemo niki Gumyang Yoga ring seputaran Gunung Karang dan Pasar nggih. Munggah sampun nyarangin sementara kelawali caler. Suksemo niki sampun pengabdi duwe mensupport niki artis kita maka kali niki nggih. Nah, rekan larai sangra ditang Malisiki dumun nggih. Ring lain telepon 223361 dulu sana sampun saya ge ring lain telepon duwe niki. Inge molo sarang beli niki ngantos nyantos niki nggih. Penelpon duwe niki mewali tiang jagi pacang. Ngobrol niki sarang mukluh sarang bride niki nggih. Nah mukluh niki ketika mukluh hobi bernyanyi kenten nggih. Nah pasti ada api pastane orang yang terinspirasi dari penyanyi yang terdahulu kenten. Adakah?
3: Ada semua penyanyi yang suka.
0: Kalau semua penyanyi ada misalnya salah satu sangat ngefans dengan orang ini kenten.
3: Yang fan ya siapa namanya Nick ya yang suaranya nadanya tinggi Dek Ulik terutama Dek Ulik terus terang yang membawakan lagu-lagunya saat karaoke memang sangat susah nih kok Dek Ulik siapa tuh yang nyanyi Myong Bang Pindang nih kok Tri Puspa
0: nih kok
3: ya.
0: Nah, ketika membawakan lagu orang lain itu susahnya di mana mulu?
3: Kadang di cengkoknya, kadang mungkin terlalu tinggi, yang mungkin susah. Ngambil, ya. Tapi tetap juga berusaha
0: bagaimana
3: caranya biar bisa, kenten lah.
0: Pokoknya tetap semangat,
3: tetap Niki, semangat
0: kenten, ngejak gaspul, kenten. Beli deh, terus.
1: Kalau tiang yang membuat tiang termotivasi dan terinspirasi ya, dari senior-senior kita nih ke dumunnya tiang pada waktu mulai SMP niku ampun tiang dengar lagunya Widi Widiana ya. Ya sempat juga tiang napi ngepen sarang Widi Widiana kan. Ya tiang nyanyikan lagunya niku hampir semua lagu tiang bisa apalkan kan. Jadi beralih ke penyanyi lain tiang ngepen sarang Bliansa gitu. Jadi karena di antara kedua penyanyi niki mempunyai ciri khas yang berbeda. Tapi ya sangat luar biasa lah. Jadi karena kalau Widi Widiana tiang ambil di sana dari vokal powernya ya, yang ciri khasnya Nike kan Mandarin ya. Jadi karena tiang pada waktu Nike belum bisa vibra, jadi tiang mendengar lagunya Bliansa ya, yang dimana Bliansa Nike kan dominan tinggi ya, tinggi kemudian dibarengi dengan vibra. Jadi tiang di sana ingin belajar sih ya, jadi karena keterbatasan kita pada waktu Nike, kalau kita les kan ya, mungkin nggak mungkin jadinya cenderung tidak memungkinkan kan begitu. Jadi dia langsung saja ke penyanyinya langsung.
0: Langsung ke orangnya
1: Bliansa nih pada waktu Nike. Jadi dia yang di sana bincang-bincang sembari menanyakan lah gimana caranya bisa vibra, akhirnya dikasih tahu lah, hanya dikasih tahu.
0: Tapi yang mencari prakteknya kita sendiri.
1: Kita sendiri ya, Kinten. Astungkare dari dua legenda Nike jadi pahlawan bagi tiang.
0: Ini berarti cak langsung nembak Kinten nggih. Karena keseriusan kita.
1: Iya, betul.
0: Untuk belajar Kinten nggih. Ini terima kasih Niki nggih. Mulu kesarangan Blide Niki nggih sudah hadir ke studio. Perbincangan kita Niki sangat luar biasa dari tadi Niki nggih. Nah, Niki bisa dibilang Niki apa namanya? Statement terakhir Niki kan ya. Bagaimana pesan dan harapannya untuk penggemar ketika lagu kita sudah diterima di masyarakat? Silakan.
1: Kalau dari tiang terutama puji syukur ya, kehadapan Desa Sunan yang memberikan suatu anugerah taksu kah begitu Niki, sehingga karya-karya kita yang tidak kita mungkinkan menjadi mungkin booming. Benar, misalkan begitu ya, diterima dari kalangan masyarakat umum di Bali pada umumnya Niki. Jadi pesan tiang istilahnya kepada penggemar lagu Bali, tidak surut-surut untuk mendukung yang namanya artis-artis yang bermunculan pada saat ini kan begitu. Ya, jadi kedepannya kalau misalkan tiang atau Loh Jreng nanti bisa dipercaya, jadi siaplah untuk tiang ngayah kan begitu ya,
0: menghibur, bisa
1: menghibur bilang, gitu menghibur. Jadi harapan tiang suksumu peng banget juga atas ada wadah yang seperti saat sekarang tiang Niki duduk ada di radio RRI Denpasar ya, Pro 4 utamanya Niki. Memberikan peluang dan kesempatan ya bisa mengekspresikan hati kepada masyarakat lewat udara tentunya kan begitu. Ya, bagi tiang menikah dumun.
0: Silakan Mbak Luh, bisa ditambahkan
3: ya. Ya, sama seperti Pak Jero di sekarang ya, harapan tiang cuma satu, di kalangan masyarakat luas semoga lagu tiang Niki bisa diterima dengan baik. Nah, seandainya lagu tiang ada yang mungkin tidak berkenan di hati pemirsa Sarang Sami, khususnya Niki di Radio FM 106.4 Suara Budaya RRI Denpasar Niki, tiang minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi tiang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti untuk tetap berjuang. Dan semoga dengan adanya tiang on air hari ini, lagu tiang atau tiang sendiri akan dicari di masyarakat luas. Nih, tiang siap ngayah, nih, siap ngayah, kenten.
0: Nih, terima kasih Niki nih, sarang kali artis kita Niki nih, Rakel Arai pamirsa sarang Samina. Niki wawu perbincangan kita bersama artis nih kurang lebih Niki sampun 2 jam kirang, kenten nih. Nah, ya Niki, tapi pesannya jagi pacang bahas malah lanjut minatuk. Satu hari kirang waktu tentang ini. Dua nih keter, tapi pasane ke Bando antuk gala Niki. Nah, suksumo Niki, Bli Dek sarang Mulu sudah datang dan sudah berkenan berbincang-bincang di sore hari ini. Pemirsa sarang Sami Rakelarai, Narawi Riki dumun di tiang jagi pacang iring sempor kelarai ring acara ngospek puniki. Nah, ritat kala di tiang iring saking ini pasti ke akeh kekirangan di tiang. Ingatan nggih. Nah, titiang Nunas Agung Rene Pangampura. Malah jebos lagi pacang aturan titiang tembang sane kebaktian oleh Blide Segara kesarangin Mokluh Jreng. Pinaka wasanane ngatur acara druwe puniki puputan titiang antuk para mau santi. Iring sarang-sarang.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: Bosan, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ay, nge.
1: Woy! Jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gimana nih ya? Jual enggak ya? Jual aja deh.
2: Nih, kenapa wajah Beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya Beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa Beli jual, Beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Beli asah kemampuan dan wawasan Beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Inggih pemirsa, rakalah rai, sahabat budaya, senek kantun niring di tiang tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar nggih. Nah, dua ning sampun galah niki, galah druwe jam 6 kirang 5 menit. Pemirsa sarang sami jagi pacang iring di tiang uncaran puja trisan ya nggih. Dumadak dumade rakalah rai pemirsa sarang sami sampun pada tragil, sampun pada sayaga. Iring di tiang nyujur ke genah pemaspan utawi ke pemerajan suang-suang. Rakalah rai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereki tetap satir yang program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Mai, jam 6 nih.

Pemirsa Sarasami, Rakala Rai, Sahabat Budaya, Senekantun, Mesikian, yang perempat suara budaya Bali, ya. Iwawu sampun iring ditiang, sarang-sarang uncaran puja trisanya. Melara penandung uncaran puja trisanya, Presiden Rakala Rai, Pemirsa Sarasami, ngomongihin kerahayuan tur kerahajengan. Pemirsa Sarasami, lanturan ditiang acara druwe, ya. Malah jebos, ditiang nyagi pacang aturan temang-temang pop Bali, utawi, sane sampun saya yang tiang tur jagi pacang aturan informasi lan musik tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarang sami sampun mereka tetap satir yang perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tuner ini tam sekian ring perempat suara budaya Bali. Ini. Nah, wawu mukudang-kudang tembang rohani Hindu nih, kengeh sampun aturan di tiang. Dumugi presiden menghibur pemirsa sarang sami. Informasi yang ditanya niki cuaca ring seputaran Jalan Hayam Uruk lan dan pasar sekitarnya niki mendungnya sangat tebal sekali niki nih pemirsa nih. Nah, di tiang menghimbau niki mengendarai stater sayaga dengan jas hujan turmantel druwe niki nih yang beraktivitas ring margi kanan. Pemirsa sarang sami aturan di tiang informasi tentang adat tradisi kanan nih. Nah niki tradisi minapte tradisi sane kemargiang ring serongga gianyar kesarangin jagat tojan klungkung genten nggih. Tradisi mecepuk genten adalah ritual sakral pertemuan suci tapakan ide sesunan berupa barong dan rangde dari desa adat serongga gianyar banyar tojan dan puro dalam sari merte banyarangkan klungkung. Proses nepun iki melambangkan keharmonisan spiritual niskala diiringi ribuan warga berjalan kaki dan diwarnai suasana magis di perempatan jalan. Uningan yang ditian iki lokasinya nih, bertepat ring perempatan atau catus pate Banyarangkan Kabupaten Klungkung. Nah, waktu kedatang niring-iring tiba pukul 7.30 wita dari arah utara dan timur. Gitu nih. Berupa pertimo barong dan rangda milik ide susun Ratu Gede dan Ratu Mas Serongo serta wilayah Klungkung. Nah makna dan simbol spiritualnya punika menyatukan kekuatan magis dan hubungan persaudaraan antar desa adat. Kentane iring gamel riuh tabu bleganyur menambah kekuatan magis ring lokasi. Kentane tren utawi kesurupan ratusan kramo pengiring mengalami trans atau kesurupan massal akibat kuatnya energi sakral. Kenten. Nah pemirsa sarang sami niki tradisi mecepuk niki nge kadang-kadang wenten ring catus pate kota Gianyar. Kenten nge. Nah terkala di daftar ring tojoan lungo ke serongga Gianyar. Kenten nge. Nah pemirsa sarang sami minapto makweh niki tradisi druwe unik-unik ring Bali ini kengki salah satu iwawu sampun aturan di tiang. Eh rakalarai pemirsa sarang sami malajebos pasti kau jagi aturan tentang informasi malih nge. Nah terus umun pihar sayang tembang sana sampun saya yang di tiang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah berserakan, udara semakin panas.
2: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
3: Benar loh, ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya, pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
2: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
1: Enggak ah Bu, gak penting juga.
2: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
3: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dao, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Ingin pemirsa rekala rai sahabat budaya senekan tuh niring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring sementara rekala rai maka sami ingin dua ning ke bandar untuk galang enten presider di tiang lanturan acara druene. Teman-teman pop Bali druene sampun makwe atur di tiang talar informasi sampun talar atur di tiang dumugi presiden menghibur turwenten pikenohnya nih. Ritar kalana di tiang nginter dadane saking intuni pasti ke akeh kekirangan di tiang nas agung rene pangampura. Acara dua puput nanti tiang antuk para masanti tur malah je bos. Wenten semeton di tiang mau putri jadi pecah nyarangin sementara kelarai ngantos galah puput ringgalah jam roras bungi. Acara dua puput nanti tiang antuk para masanti om santi santi santi om.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, Ratu Idodane malairing ditiang pemirsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur minakadin nyane. Ketua Praksi Golkar DPRD Bali Tri Chandra Arka rumah sejajah ining ruang hijau nalar landscape Bali Pacang Ical. Festival Seni Bali Jani lan Pesta Kesenian Bali medue kawigunan sane metiosan sejeroning ngelimbakan lan ngelestarian kesenian ring Pulau Dewata. Ayo pemirsa, sane mangkin ditiang ketut mus jadi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Pemirsa gatre sane kaping ka pertama, Ketua Praksi Golkar DPRD Bali Tri Chandra Arka rumah sejajah iening ruang hijau lan landscape Bali Pacang Ical iening terus kemargiang pewangunan sane nenten wenten kontrol. Dan ini kelingin majang kerama sane nruenang wangunan miwah villa ring widangan pertanian mang desarang-sarang upopira lahane turmaning sarang-sarang ngelestariang pelemahane. Ini kepunika kerasa yang becik angin ngardi keraharjan petani lokal. Tri Chandra Arka nyontohan ring gianyar sili sinunggil kerama sane medue hotel ring tegalalang. Sane wenten sawah ring sampingnya ne tetap ngewantu numas pupuk nyabran bulan, mangde pemandangan sawahnya tetap lestari. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial lan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel, ngodaran kecerdasan bantuan AI, Presiden incapan sejroning ngewiguna yang AI patut naler keimbangan ring kawat gadan pikayun, kreativitas lan literasi digital mang denentan ngardi kaon. Manut Imade Ras Amanda Gelgel, asli sane kepercayaan antuk AI banget ngandelang sang krama sane ngawigunayang. Turmaning AI pacang kemargiang titah saking sang sane ngangge.

0: Katre Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Angin pemirsa, gatre selanturnya nih, seniman Bali, Ikadek Wahyudita, ngodarang Festival Seni Bali Jani lan Pesta Kesenian Bali Medue Kawigunan Sane Metiosan, sejeroni ngelimbakan lan ngelestariang keseniane ring Pulau Dewata. Manut dane Pesta Kesenian Bali PKB dados ruang seni tradisi, nanging Festival Seni Bali Jani dados genah ngelimbakan karya-karya seni modern, kontemporer mewah kolaboratif. Manut Ikadek Wahyudita, yadian kawigunannya ne metiosan, nanging mekekalih pidabdambe punike saling nyangkepin tata pidabdambe sejeroning lestarian lan ngelimbakang seni lan budaya Bali ne. Pemirsa gatresane pinuntat, pengamat tata ruang Bali Profesor Iputu Rumawan Salahin nugasang rumah tangga utawi paumahan dados penyumbang leluhu pinih magang ring Bali. Leluhu punike sepatutnya ne preside kepilah boye je ngulah laku katunjal. Manut dane pidab-dab nunjal luwu ngulah laku punike mamurug kawigunan ruang permukiman turmaning patut ketiwakang pidande majang krama sane mamurug. Manut Rumawan Salahin nunjal luwu punike boye je pemargi sane becik. Sakemaon pacang ngardi kaon majang pelemahane. Angge pamirsa wanta kadisa punike gatre Bali sane preside katur wengi ne mangkin. Di tiang ketut mus, kesarangin pengeramba gatre Bali, ngelungsur mempamit puputang di tiang antuk para monsanti. Om, santi, santi, santi, om.
0: Asapunike wawu,

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu. Selamat malam Raka dan Rai, senang sekali Agung Krisna kembali temani ruang dengar Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong. Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, ayo merapat-merapat Raka dan Rai, karena kali ini Raka dan Rai akan dihibur oleh penampilan dari penyanyi-penyanyi keroncong dari Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Sebagai penampilan pertama, Bapak Raden akan menyanyikan lagu Dewi Murni. Silakan Pak Raden.

demikian tadi Rakedan Rai penampilan dari Bapak Raden yang menyanyikan lagu Doi Murni yang merupakan salah satu karya keroncong legendaris Indonesia diciptakan oleh Bapak Sariwono dan Ijin N gitu ya. Semoga Krisna tidak salah sebut ya. Lagu ini sangat populer dibawakan oleh Yadi dan Bunda Sundari Sukoco. Baik Rakedan Rai, untuk penampilan selanjutnya ada Mbak Sevi yang akan menyanyikan Langgam Kasmaran. Silakan Mbak Sevi.

Sudah menghibur Raka dan Rai semua dengan menyanyikan Langgam Kasmaran. Berikutnya penampilan dari Ibu Rusini yang akan menyanyikan sebuah mahakarya musik keroncong ciptaan almarhum Bapak Gesang Marto Hartono pada tahun 1940-an. Lagu legendaris ini menggambarkan keindahan dan sejarah aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa serta telah mendunia, dan lagu ini diterjemahkan ke dalam setidaknya 13 bahasa. Raka dan Rai, mari kita dengarkan lagu Bengawan Solo dengan dinyanyikan oleh Ibu Rusini. Silakan Ibu.

Ini dengan lagu Bengawan Solonya. Raka dan Rai masih bersama Agung Krisna temani Anda dalam acara Lenggang Macu bersama Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Kali ini penampilan berikutnya ada Bapak Bagus Ariwangsa yang akan menyanyikan lagu Melati di Tapal Batas. Silakan Pak Ariwangsa.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Ana Agung Putri Setiawati yang akan menyanyikan lagu Bandung Selatan. Silahkan, Bugung Putri.

Matur suksema Ibu Ana Agung Putri Setiawati sudah menghibur Raka dan Rai dengan lagu Bandung Selatan. Krisna lanjutkan acara Lenggang Maco kali ini dengan penampilan dari Ibu Artini yang akan menyanyikan lagu Oh Kasih. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Artini yang sudah menyanyikan sebuah lagu berjudul Oh Kasih. Selanjutnya ada Mbak Heni yang akan menyanyikan sebuah lagu yang menggambarkan bahwa sang kekasih adalah satu-satunya harapan dan pusat kehidupannya. Hanya Tuhan yang tahu betapa besar perasaan orang tersebut kepada kekasihnya. Mari kita dengarkan lagu Kaulah Segalanya bersama Mbak Heni. Silakan.

Baik, kira-kira dan Rai, demikian tadi penampilan dari Mbak Heni dengan lagu Kaulah Segalanya. Selanjutnya ada Ibu Warsi Astiti yang akan menyanyikan lagu Kutitip Cinta. Silakan Ibu.

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun,

Tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De?
0: Ya iyalah, Yan.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simul kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ya, Raka dan Rai, lagu Keroncong Telomoyo adalah salah satu karya keroncong legendaris yang diciptakan oleh Sakban pada tahun 1930-an. Sudah dinyanyikan dengan apik tadi oleh Ibu Jero Melati. Selanjutnya ada Bapak Dewa yang akan menyanyikan lagu Kota Solo. Silakan Bapak Dewa.

Selamat tersuksemba Bapak Dewa sudah menghibur Raka dan Rai dengan lagu Kota Solo. Selanjutnya ada Ibu Ayu Saptawati yang akan menyanyikan lagu Bunga Anggrek. Silakan Ibu.

Ya, demikian tadi penampilan dari Ibu Ayu Saptawati dengan lagu Bunga Anggrek. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya, ada Gek Dewi yang akan menyanyikan lagu Tirtonadi. Silakan Gek Dewi.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selanjutnya kita akan diajak mendengarkan sebuah lagu keroncong legendaris ciptaan komponis Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Suto Iskandar. Lagu ini mengisahkan romantika masa perjuangan kemerdekaan seorang pejuang yang sedang berada di dalam kereta di stasiun Yogyakarta, didoakan oleh seorang gadis yang memandangnya dengan penuh harapan. Kita dengarkan lagu Sepasang Mata Bola yang akan dinyanyikan oleh Ibu Gongmas. Silakan Ibu.

Matur suk sama Mbak Yeni dengan lagu Teringat Selalu. Penampilan berikutnya ada Bapak Ahmad Rosim yang akan menyanyikan lagu Tajam Tak Bertepi. Silakan Bapak.

Rosim dengan lagu Tajam Tak Bertepi. Raka dan Rais sebagai penampilan terakhir kali ini, ada Ibu Juro Suryaningsih yang akan menyanyikan lagu Menunggu Kamu. Dengan berakhirnya penampilan dari Ibu Juro Suryaningsih nanti, maka tuntas sudah Krisna menemani Anda dalam acara Lenggang Maco, berlenggang dalam irama keroncong, bersama Orkes Keroncong Surakarta Hadiningrat, pimpinan Bapak Raden Mas Agung Alit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi Rekelan Rai, Ring Rahina Sari Becik Puniki, Putri Pacang Nyaringin Rekelan Rai, Nyantos Puput Malih Jebos Ring Galah Jamro Raswengi. Iwawu sampun kesarengin anto program Lenggang Maco, nge, Ring Jam Pitu Nyantos Wusan Uu Galah Jam Sia, kenten nge. Mungkin ngelantur niki Rekelan Rai, Putri Pacang Nyiring Ratu Ida Dani Serang Sami niki, jadi miar siang Rahina Latri niki pastikan yang program kelanguan palatan ka pertama niki nggih. Sane kebuka niki oleh drama legenda utawi drama radio niki rengung ini mangkin. Lan boleh jebol sering galah jam dasa niki ngelantur saking bernostalgia nggih. Sane arsa malah jebol nyarengin nggih wasan drama legenda sarengin ring kelanguan. Ika presiden Rekelan Rai memilih kenten nggih jadi Megatron api nunas tembang. Nah galah jam dasa malah jebos wawu ngelanturin malih nggih sekadi Rahina sane dibi niki. Wentan minap sane dibi durung boleh galah kenten angin munggah. Mangkin niki sarangin putri kenten nggih galah jam dasa bernostalgia berbagi cerita niki sarang semeton sane lianan. Ingin Rekelan Rai ring galah jam sia puniki pacang wentan niki drama radio sane memurda takut karena tidak tahu.

0: marahnya Prabu Singa saat mendengar laporan anak buahnya, yaitu Sembada, yang mengatakan ada binatang yang lebih besar, lebih sakti darinya. Bahkan suaranya begitu kencang, bagai guruh memecah alam yang membuat mereka ketakutan, sehingga tak mampu untuk melawannya, apalagi mempersembahkan kepada Prabu Singa.
1: Sialan, memang tak berguna. Di hadapanku kalian memuji musuh.
2: Ampun, Tuan, bukan begitu maksudku.
1: Kau tahu, justru binatang yang lebih besar yang harus kita taklukkan. Memang kalian tahu binatang apa itu?
2: Tidak, Tuan.
1: Wah, apaan kau ini? Kalian takut karena tidak tahu? Hanya karena melihat lawan besar, suara keras, kalian takut? Dasar bodoh! Sama saja seperti macan yang takut dengan kambing betina itu.
2: Masa macan takut dengan kambing betina? Gimana ceritanya, Tuan?
1: Ya, begini ceritanya.
0: Ada seekor kambing betina yang bernama Mesabe dan anaknya yang bernama Wiwing Sali. Mesabe baru saja sembuh dari sakitnya.
3: Anakku, kau jaga rumah ya?
4: Ibu, ibu kemana? Ibu kan baru saja sembuh.
3: Ibu mau ke hutan pegunungan, nak.
4: Untuk apa, Bu?
3: Oh iya, anakku. Ibu mau membayar.

0: berjanji.
1: Janji apa, Bu? Dengan siapa Ibu berjanji?
0: Begini, anakku. Di saat Ibu sakit keras, Ibu berkaul, kalau Ibu sembuh, Ibu akan memakan daun-daunan dan rumput.
1: Aku ikut, Bu. Aku gak berani di rumah sendiri. Gimana kalau nanti ada binatang buas dan aku dimangsa? Aku takut, Bu.
0: Kalau gitu, mari kita jalan bersama-sama.
2: Lusabe dan anaknya yang bernama Wiwing Sali berjalan menelusuri jalan setapak dan masuk ke hutan. Sementara perjalanan mereka dari tadi telah diperhatikan oleh si macan.
3: Hai, binatang apa ini? Kok aneh sekali? Baru kali ini aku melihat binatang seaneh ini. Tubuhnya berbulu tebal. Ada lorengnya. Hai, ada tanduknya lagi. Ih, serem. Ah, aku gak boleh takut. Akan kuampiri dia. Hei, siapa kau? Beraninya berada di wilayah kekuasaanku. Mau mati kalian?
2: Mesabe terkejut. Tapi dengan aktingnya yang luar biasa, dia langsung menyambut kedatangan si macan dengan suara lantang.
4: Kebetulan doaku terkabul. Akhirnya macan yang kutunggu-tunggu telah ada di hadapanku. Biasanya aku tiap hari makan macan satu-satu. Entah kenapa dari 3 hari aku haus. Haus sekali dengan darah macan. Tandukku yang tajam dan panjang ini sudah terkenal pencabut nyawa. Apalagi bulu di tubuhku ini. Saat mengeluarkan api, seisi hutan ini akan terbakar. Hiya!
2: Macan yang memang tidak tahu binatang apa di hadapannya itu, dia gemetar mendengar ceritanya. Apalagi saat dia mau menerkam si macan. Sontak saja, si macan terkejut dan lari sekencang-kencangnya. Sampai-sampai bertabrakan di tengah jalan dengan sahabatnya, si monyet.
5: Hei, apa-apaan kamu ini? Tak punya mata apa kamu?
3: Aduh, maafkan aku monyet.
5: Hah? Macan? Aduh, ada apa denganmu macan? Kau lari seperti kesetanan? Dan wajahmu seperti orang yang ketakutan.
3: Betul monyet, aku ketakutan. Hampir saja aku mati diterkam oleh binatang yang sakti itu.
5: Binatang sakti? Binatang sakti apa maksudmu, macan?
3: Binatang itu tubuhnya berbulu tebal, bertanduk, pokoknya sakti.
5: Apa? Binatang aneh, binatang sakti. Apa maksudmu, macan?
3: Monyet. Binatang itu tubuhnya berbulu tebal, bertanduk. Pokoknya sakti.
5: Bertanduk berbulu tebal, ada lorengnya. Macan. Itu bukan binatang yang sakti seperti yang kau ceritakan. Dia itu adalah binatang yang paling hina yang sangat aku kenal. Itu pasti si kambing betina yang kau maksud. Aduh, macan. Dia dan aku dulu bersahabatan. Tapi
6: sekarang sudah bermusuhan karena dia sering menipuku. Mari kita cari dia ke sana.
3: Aku gak percaya monyet.
6: Begini ya macan, kalau kamu gak percaya, mari kita sambung ekor kita. Terus kita jalan bersama, biar hidup atau mati kita sama-sama. Gimana?

0: Si macan setuju dengan usul si monyet. Akhirnya mereka berjalan bersama dengan ekor yang telah disambung. Sementara itu, kedatangan mereka telah diketahui oleh si kambing betina. Langsung saja dia menyambutnya.
1: Hei, selamat datang adik kunci monyet yang baik hati. Kau memang sahabat yang bisa dipercaya. Kau menjanjikan 4 ekor macan dan hari ini baru 1. Gak apa-apa.
2: Apa? Sialan kau monyet. Ternyata mereka bersekongkol. Kau ingin aku membayar utangmu? Tidak, tidak.
0: Rasa kecewa si macan terhadap monyet, tanpa pikir panjang, dia lari dengan kencang. Bahkan lupa, ekornya jadi satu dengan si monyet. Nah, begitulah orang yang rasa takutnya berlebihan karena ketidaktahuannya. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Takut Karena Tidak Tahu. Sampai jumpa.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Jangan gas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: 106,4 MHz kantor Musikian Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai, putri mewali ini ki nyarengin Rakelan Rai. Nge, wosan wawus sampun ki miarseyan kawentran drama radio. Nge, ngelantur niki wentan makudang-udang tembang lan informasi. Sane sampun munggah wawu nge. Nere Kelan Rai sane mangke niki putri pacang buka galahnya nih ring program kelangguan ye. Pastikan Nere Kelan Rai sane arsa bergabung niki. Dada arsa bergabung sarang putri niki ring lain telpon 0361223361. Utawi niki habar kirim pesan WhatsApp nge ring nomor 0878-9882-2420. Niki ring WhatsApp sampun wentan Ibu Agung Guang sane bergabung nge mengirimkan pesan niki Om Swastiastu Putri Rahaja. Ibu Agung Guang Sukawati nyarengin Magatre Majang ring Pak Tutwirke Pak Murdaya, Nini Ita, lan semeton pro 4 sami. Dumogi statek kena lan rahayu sukseme astengkare. Sukseme talan nge, Ibu Agung Guang. Inge sane mangke ngelantur ring lain telpon. Niki rarisang sane arsa nyarengin ring 0361223361. Sampun buka titiang niki garah kelangguan duwe nge. Inge, Om Swastiastu. Aduh meglebuk, siraja niki meglebuk bau nge. Tari sowanin malih utawi sanelyana naprasida bergabung niki. Sampun dibuka. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih Rahajeng.
1: Sampi.
0: Inggih, sira ireng titiang niki nggih?
1: Ya, lupa mongke niki.
0: Inggih.
1: Cekeran nggih.
0: Oh, selalu gong biang titiang nggih. Ampura gong biang.
1: Disamin pun tulis sarang gak putri.
0: Nggih, lupa lagi gak putrinya nggih, ampura nggih.
1: Tapi gak attention cuaca nggih.
0: Sudah mulai mau hujan kayak Aniki Gung Biang.
1: Ya, Aniki balas gak putri.
0: Oh, sampun balas.
1: Ada anak pidana lomba belum ganjur di lapang.
0: Oh, waduh, pun api ini kalau lombanya hujan-hujanan.
1: Penontonnya hujan-hujanan.
0: Oke, okay. Oh, panggungnya aman berarti nggih.
1: Aman-aman, tiang budal, tiang hujan.
0: Ya ampun, nggih, makin tidak tertebak nggih Gung Biang nggih. Kadang jeknya galang, kadang hujan ngerebek, enten.
1: Penapi gatre
0: ge. Astungkara becik. Gong biang talar penapi gatre niki.
1: Kecil kena.
0: Inggih astungkara.
1: Nggih, dengan ngelantur. Nenek
0: tembang ge, sen megatre nggih. Oh nggih. Duga si Ibi sempat megatre nggih. Inggih tembang napi nika.
1: Dedalu ngalih galang.
0: Oh, dedalu ngalih galang. Saking beli Edi Satya nggih.
1: Nggih. Heeh. Rajang tugas ge, mau jebot dedala lalan-lalan ge.
0: Inggih Gong Biang.
1: Iya, galang waliang gak putri.
0: Inge.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Gung Biang Sri, sinampura nge Gung Biang nge. Takut salah dia nyebut wawu, jadi tetap ditanyakan malih nge. Ngelantur niki, hari ngungkur Gung Biang Sri. Sampun wenten, Om Swastiastu.
2: Inge,
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gengetri.
0: Aduh, ini Nini Galuh niki.
2: Nggih, Yang.
0: Nggih, Ibu Ladra, pun api reng sibang hujan niki.
2: Nak mangkin tan hujan niki. Okay. Hujan gerimis-gerimis manten nggih.
0: Oh, patah berarti dan pasar kenten juga.
2: Nggih. Tapi ana nggih.
0: Tiang.
2: Tapi gak
0: terang. Astengkara bece. Bu Lodra taral nge, serang bapak nge.
2: Nge, bece nge. Jangan nunggu genggak yang demi.
0: Nge, wawu lenggang maco nge, 2 jam nge. Tiang menunggu manten.
2: Udah nganten lah, dah uli nge, sarang bapak diwana nge.
0: Oh, nge.
2: Aku yang jangan nunggu genggak.
0: Oke, enten. Napi mungkin. Oh, nunas tembang mungkin nge. Tembang napi niki tembangnya nih.
2: Tembang napi deh
0: nge. Lagu Bali dados, mungkin lagu Bali napi.
2: Nge. Ada orin nge.
0: Tiang.
2: Ada Arin Wenten.
0: Coba darah yang momen ye. Oh, durung wenten niki Bu Lodra senelianan punapi?
2: Nge semang buat Bapak Diano kan
0: nge. Oh, kenten. Bebas, nge. Yang penting Pak Widi-Widiana nge. Nge. Bu Lodra.
2: Nge, dan ada Sanggatra nge.
0: Nge, Kang Yang boleh jebos sarangin bernostalgia nge.
2: Nge.
0: Nge, Ibu Astengkara boleh nyen munggah nge.
2: Nge, adit yang megadang nge.
0: Nge, suk semua ibu.
2: Nge, mempang boleh suidro munggah malah nge.
0: Nge.
2: Nge, buput tanda mangkin antuk prama santi. Santi, rahayu nge.
0: Nge, rahayu tolor ibu Lodra sarang bapak nge. Santi, om. Nggih, niki semata pake kale request tembang nggih yang wingine mangke. Duwen tanda dalu ngalih galang saking Beli Edi Satya. Lah nasi tembang saking Beli Widi Widiana niki nggih titiang pilihkan yang rindu ayang. Niki featuring Mbok Dek Uli nggih, Bu Lodra nggih. Nah, niki kan dua sejoli juga patah sekali Bu Lodra sareng bapak nggih selalu bersama niki. Ireng piarsa yang dumun sareng-sareng rekalan rayu wasan puniki Putri Mawali Malih.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggir kelan rai sampun ika make kalih tembang munggah nggih requestan bau saking Gung Biang Sri lan Bu Lodre nggih sane sampun bergabung. Wenten kesempatan satu penelpon nggih sedurung ngelantur kirim bernostalgia makin kantun ring kelanguan nggih. Nada sedikit nyarengin malah hasilnya penelpon ring 0361223361. Laris yang dipilih mulai jubas nggih jagi megatre napi nunas tembang. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Bangli.
0: Dari Bangli, niki dari Bangli, Ibu Janura.
1: Ibu Jero Susi.
0: Aduh, Ibu Jero Sinampura niki durung hafal yang modulasinya.
1: Penapi.
0: Inggi pun napi gatra Bu Jero.
1: Becek.
0: Astungkara. Becek taler. Pun napi niki reng Bangli cuacanya nih.
1: Namanya gini udah suasananya
0: ini. Kentan. Inggih, pasti dingin nggih.
1: Nggih. Tapi cuaca media yang buruk kek.
0: Patah kenten. Wau sampun sempat gerimis tapi hilang malih kenten. Angin tetap baret niki.
1: Nggih, tegeki hujan.
0: Inggih. Pun napi. Oh, nggih dados. Laris Bu Jero.
1: Nggih. Yang Kirana, Yang Kirana, Nini Ika Pejaten, Pak Yanarto, Bu Ika Batutulan, Pak Ika Mamba, Pak Ika Blake, Mbak Indira Susinta, Pak Devi, Pak Angga, Nini Nika, Gliko Mang Pandu, Duga Saputra. Iku meten nggih, Kek.
0: Nggih, Ibu. Sik semang nggih, sampun bergabung.
1: Nggih. Yang pandemi.
0: Nggih, Ibu Jero.
1: Mudah-mudahan nanti bisa ikuti nostalgia.
0: Astengkara ditunggu nggih, malah jebas.
1: Nggih. Niki kan hampir 17 Agustus.
0: Nggih.
1: Yang inget-inget berarti.
0: Oh, ada berarti niki nggih kenangannya nggih.
1: Iya.
0: Nggih,
1: iku meten nggih, Kek.
0: Nggih, Ibu.
1: Santi, Om.
0: Sik sama Ibu Jero Susi nggih. Akhirnya kecunduk ring ambaran iki nggih. Ngelantur kelan rai niki wenten semeton sane bergabung ring WhatsApp nggih. Niki Siroja niki nggih, Ibu Ketut Karuni nggih. Ibu Ketut Karuni niki nyarengin malih rahajang tugas sik sama mewali nggih Ibu nggih. Lantur malih niki Om Swastiastu ge Putri, salam ring Nini Santa Gung Biang Sri, Bu Lodre, Niang Kirana, Niang Mesin, Ibu Jerman, Nini Ita, Mbah Indira lan Sanesiosan. Dumogi rahayu Ibu Janura sukseme saking Blimang Pandu. Oh niki nomornya Blimang Pandu ternyata nggih. Sukseme Blimang sampun nyarengin, malih juga sarengin ring bernostalgia nggih. Ingge, rekelan rai, malih jebos pastikan itu yang pecah mewali malih ring galah jam dasa. Ingge, nyantos jam solas, nyarangi rekelan rai ring bernostalgia. Sadu seneng, niki bercerita, ingge, nyarangin, dadas malih jebos nyarangin titiang. Taler, mina puenten, sane ring rahinya dibi, sampai menunggu-nunggu, ingge, berlomba-lomba, niki serang semeton. Minap mangkin jodohnya ring malam hari pun niki, dadas. Ingge, malih jebos diramaikan rekelan rai. Ring lain telepon 0361223361. Sane mangkin ngiring mesanakan dumun aja bos.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rahajeng wengi rekelan rai putri kantun nyarengin trikingge reng Pro 4 RRI Denpasar. Lansane mangkin rekelan rai sampun iki masuk renggalah jam dasa pacang ireng titian jagi nyarengin program bernostalgia nge senewawu durung nyarengin ring kelanguan ye mangkin galahnya nih niki dadas bercerita sarang semeton sarang sami pastika teler sarang putri nge rekelan rai sedurung punika ngiring piarsa yang dumun asiki tembang lan informasi sare pacang bunga wesan puniki putri mewali malih ring lain telpon 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bri.
4: Adek, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mo. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Kantin kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih rekelan rai, makin sampun galahnya nih rekelan rai. Rarisan diramaikan iki sane arsa bergabung ring bernostalgia. Langsung ke mata niki nyaringin putri ring lain telepon 0361223361. Inggih sampun wenten niki. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu.
2: Aduh, hibitan boleh, makin boleh ternyata niki.
3: Aduh, terus sing manjak dek putri. Aduh, demit nih putri jeniko.
2: Aduh, jak belik nggih, belik.
3: Oh, jak liu sajan soalnya.
2: Inggih, akeh sane senang bernostalgia makin mbek kangge.
3: Ane baru-baru mbok sajan.
2: Nggih, hasteng kare nambah teman berarti Bu nggih, sawitrane makin luas. Kan
3: ngajak Bu jero susi nih.
2: Oh, kentan. Darah salam kenal.
3: Oh, harus sentian menek, sentian kolek.
2: Makenalan ulang malah, nge.
3: Ada yang menetor, no.
2: Aduh, bedik tuh nian colek, ya ibu, nge. Langsung nah, kene
3: kemarin mundur. Kemarin juga dapat masuk, nak, Liko.
2: Oh, kemarin dapat regane.
3: Iya. Nge. Terus dapat itu, gombiang Sri.
2: Iya, gombiang Sri terus dapat.
3: Ibu bojak kebo.
2: Kayak ini kentan kan bu, ya nampok kadang boleh. Boleh nang 2 hari, 3 hari nyejar ampun boleh terus kentan.
3: Di pro dangdut kita ngambul bonepun.
2: Gak tentang ya nih bu, makin di pro dangdut.
3: Sing idang masuk.
2: Biasanya nak man, gen dori-dori bisa.
3: Karena tuh ben orang AP baru nih agak mak agak kini mau sengat gitu nah.
2: Ondan terbiasa ya aja berebut.
3: Merasa ibu kok.
2: Gak biasa nak ibu man, gitu pokoknya kene. Man pang pendo ben bisa kadang man.
3: Nggih, pang pandu nyarangin.
2: Oh, nggih, beli man.
3: Nah, biasanya pidan paling bedik man pang slu pang pas.
2: Pasti kepeteng nggih, heeh.
3: Ibu ada kesibukan gede.
2: Oh, kentan.
3: Di samping tuh demennya bo basane bo ngenduk mendek bayu put.
2: Ada sekentan.
3: Nah, kan ada pasang surut nih, Put.
2: Oh, kentan. Memang nggih wetan waktu-waktunya nggih,
3: Bu. Iya. Cerah mau gending itu kadang-kadang sih ibu mut sih ibu mau gending menek okay, melu megarang.
2: Artinya monitor kan ye?
3: Monitor tetap, tapi sambil nonton drakor.
2: Tetap ya dua ya.
3: Oh, salah nudak kene. Mau gending maksudnya orang mau di tembang warga. Nah kan liu mau duwe Wiramo sekarang dong do. Kalau sekarang lip do orang rando beliau ada macam nih kan. Mau kita menggending gitu sing-sing gitu. Nak liu tuh nggak semua gending deh pedangin di kegirang nih ibu bu man masuk.
2: Oke entan.
3: Di kegirang TPRI ya. Man ibu masuk. Itu masuk masih ibu kurang megarang ya timpal-timpal.
2: tetep begarang pokok deh.
3: Kan neput arus man mau geling gitu sing man sing enak sanjane bos biasa kan. Karena banyak hiburan gitu loh.
2: Nggih, nggih, benar-benar. Tan ngidang ya menek konyangan jek drakor, dracin maju nggih.
3: Apa ningale di dracin. Kupingnya di radio we.
2: Tapi nikah dah hebatnya tidak semua bisa multitasking seperti itu.
3: Iya. Kan harus dapat satu-satu ya.
2: Nggih.
3: Menak ngorang sing mungkin namplak balang duo bakat kedua kengkeng namplak balang duo mau duo tuh
2: ingin melayem benggalan sih ya bisa kedua melayem
3: happy dan sama but lupa di Bali tuh sing lahan gede kecari lupa di Bali kan enggak segah rago tuh cundik kan segah kan rago put nawang sing padi Bali
2: sing man tiang rasa yang pernah endep-endep nih ke
3: padi. Padi Bali pidan tu entrago umur 6 tahun 7 tahun tu nak. Nah ya nak landung bong nah enggak sirah nih kan mau jalan.
2: Oh berarti tegah saja bu nggih.
3: Tegah padi Bali mun.
2: Oh gitu.
3: Buahne lenteng nah abon nak ngapan gitu kecari tu manyi. Begitu tegenang lah nak jinang penek nak ke jinang.
2: Nggih nggih.
3: Jadi bong lah nak jinang angon.
2: Menongkrong. Hingga ya, aku berkumpul. Hingga.
3: Padahal dia mau adab. Hingga. Hewan kan paling gak di itu.
2: Yang penting ingat bu, mau Banten pokoknya gak. Padahal Betara Sri di kampung.
3: Betiannya di rumah di negari, orang bisa padu belum lah. Jadi betian dia ngontong semebat.
2: Hingga kita nampu. Nanti kumpul-kumpul lah artinya santai-santai gak.
3: Ngon mau tanding. Kumpul-kumpul tuh. Dia jadi jumlah jindangnya pidan kan sing gitu.
2: Mulang kan kentan ge nyimpan padi mulang ge.
3: Mulut panen padi gitu. Mulut tuh pidannya bin mah mekel itu di muka banyar itu put negari itu. Terus ne kan sing nu ibu ne tuh.
2: Oh nggih.
3: Nak nak liu sancan dong lah cari put.
2: Oh berarti masan panen iku akeh makto kene
3: ya. Ya nak nak tandu-tandu tapi senagan mege ku cari tandu-tandu ne cari ne.
2: Ada nih menin kentan gih nih lain lain gih
3: nyemak. Ipah bu kan sih, ipah bu nomor dua di pengkol negari itu lah kangi itu apa put?
2: Ya di rumah nih.
3: Mau bu itu mau kurang nih nomor dua tuh, bak masing lah cari put. Itu mau bu itu mau kurang nih nomor dua lah karena
2: lu. Oh berarti satu Banjar berarti bu gih?
3: Iya satu Banjar, mau bu aja dua mau kurang kalau pokoknya yang sing nu put.
2: Oh kentan.
3: Ya Allah, mau paling kelih, mau nomor dua.
2: Berarti mungkin panak-panak, ini kan kari nggih, keponakan-ponakan ibu. Ini
3: kan kari, kan mantan konter, mungkin di muka. Ini tuh, ini kan cucunya di muka.
2: Oh ampun, cucunya nih kok.
3: Ini cucunya yang buka, ini kok kenten. Itu bawa put, pidan tuh bawa mau ambil, bawa ngalih capung doang put.
2: Yang kan kini yang ket nangkel.
3: Ngket Jepun. Engkat timbul ben patenan.
2: Oh enggak, itu yang pidan kat nangkel kan awang. Gue kene itu.
3: Bawa misi punduk tuh si tumpang sari, si buah kacang Bali itu pun.
2: Oh, kenta nak.
3: Pidanan kita buat tumpang sari ya dan itu.
2: Iya.
3: Punduknya tuh jadinya buat jukut-jukut buah kacang. Jadi ada sih ada buah kacang gitu, nak pun.
2: Tenwen, tada sanang kene je tanya.
3: Buah kacang Bali nih bawa tuh sih ada jadi. Nih lantang-lantang.
2: Iya.
3: Tuh bah, alih kecari tak mau semua damuh tu babut damuh semang masang-masang lah kedus tu. Apa kepuaan rame bah dicari.
2: Semua melalui kecari berarti ni zaman nikah ni.
3: Zaman ni tu apa mainnya dagang-dagangan, gitu, main-main ni gabung-gaban. Tu kan ada main sing ada main nanti main kasti.
2: Encara mungkin bah HP kan ni pidan nak ten kenten soalnya.
3: Main dengkleng ya main cinta.
2: Ah dengkleng ye.
3: Oh tu betul kan mainan ni pidan ni tapi sehat lagu tapi mawin karena ajang-ajang ni wantun gak ada wang ni ke kantun higienis sih.
2: Ada alami lah ni obat-obatan ni ke jarang soalnya.
3: Padi sing ada nak ngerabuk tu paling ngerabuk kain sampi tu mangon.
2: Kan masih dari kenten alam dadosnya ni.
3: Ya nak nampadin punduk untuk ke tengah babo lama-lama kan berak padang itu jadi rabu.
2: Oh langsung.
3: Jadi model nak dini put di gang ibu nih.
2: Napi ke?
3: Nak gotong royong caguro ke jalan padang gang bu mau papengen put.
2: Ya ke jalan abo kita.
3: Mana bu padang kok soleh?
2: Langsung ngebut nak teruna.
3: Wow soleh itu nak dini. Jani gotong royong di subak mau babo gitu. Ya napa ke tengah mancan ya. Aku mau mulai beberak padangnya. Sebenarnya rambut nih kok.
2: Langsung ya.
3: Ngalih nak pidanan dan waru sepeg-sepeg apa-apa kecari.
2: Oh nikah nggak rambut.
3: Don itu duduk, oh carang-carang itu udah disang. Don itu udah dirambut. kak luongsan rabu ne gedo-gedo pun. Nggih. Apa jani model jani ne gara-gara rabu ne penyakit liu.
2: Nggih, makin ceni-ceni ampun penyakit ngendah Bu nggih.
3: Nggih, bo mau kejang aja ngajeng ne bo misi pengawet. Mungkin ya walaupun pengawet makanan kan tetep pengawet namanya ya. Ini pengawet mayat gini sih
2: itu. Nggih, tetep pengawet makanan cuma karena terus menerus.
3: Namanya nih kok kencang. Itu masalah ini Ibu Jero Chandra.
2: Iya, Ibu Jero.
3: Rumah Desi Tirta, Nini Ita, Pak Yanarbe. Kak Mangku Sedani, keng-keng gambar gatro.
2: Iya, tan boleh dari Ibi.
3: Tumben sang ada nelpon di semang ini nah.
2: Oh, tan bentar agaknya.
3: Oh, tan ada nelpon mai, biasa anak man kan megatro.
2: Iya,
3: megatro. Ini kak. Pak Hendira, Ibu Jerman. Iki Ibu Ibi, Ibu Putri, sana boleh nge?
2: Nge, pertama ragane boleh mula.
3: Oh, pertama nge, rajang Ibu Putri. Kena sarang sami. Itu genya, mundur genya.
2: Nge, Ibu.
3: Oh.
2: Nika, tapi memang benar-benar tidak terlupakan, Bu, nge. Nge. Pengalaman pas kecil, Nika.
3: Manus, manus cebur-cebur di luka. Sekarang gak bisa dilupakan, tuh.
2: Nggih.
3: Ya timpal-timpal menek ke dhuwur batu manus
2: kecos.
3: Mane berarti besek di tuma gabung. Jadi sing lak nanya ni lak oh.
2: Memang kan SD menawang lak mungkin.
3: Ni pandu sendiri ada kena nomplok kedeng-kedeng.
2: Nggih. Panak tiap hari 2.5 tahun kan bisa ya tutup.
3: Paling jenik gitu. Pasti sing nganggo baju tu kan tiba mulai ngurung ya mak.
2: Ngerti nggih nak cenik-cenik mangkir kan pun ngertiin pidan kan biasa raga SD
3: nu ini. Pidan biasa. Benar selenor lumayan. Anu situ kan saling poeng, silamun itu kan.
2: Itulah perbedaannya.
3: Put, kenapa? Iya, itu belum tentu bersih. Karena orang-orang kan ada memelihara babi, gitu.
2: Pembuangannya ke sungai, nggih.
3: Membersihkan kandang itu dibuang ke sungai. Makanya kan kalau jadi, kan yang mana, Put?
2: Lebih hati-hati, jadinya nggih. Tanpani ngawak, cari pidana, apa pasti bersih.
3: Apa pasti bersih, pidana. Nak umbuh celeng, joh pidana ditebosing, sangat sangat bersihin kandang celeng. Jadi, nak melihara kucit lendris, itu soalnya, Mbak.
2: Kucit lendris ini kan api?
3: Apa kucit nenek putih-putih, tuh?
2: Oh.
3: Di Australia.
2: Bule ini tuh nggih encara lemo bule ini dik. Teko leng luar negeri ya mai tuh.
3: Apa kucit lendres?
2: Oh lendres namanya nih kok.
3: Putih kukut
2: ya. Nggih aja kedas ya nggih sing cara kucit-kucit kedinian. Oh ternyata itu bule. Parat yang nawang. Nggih.
3: Nyak men ayuari men nyanget bener banget ini. Yang gonggak Cynthia, gonggak Krishna, jodoh ibu.
2: Oh jarang.
3: Bapak soal ke Senin kan tuh nih buat kalian jam 7 nampun buka teleponnya man ibu pertama. Nah, mari Minggu Sabtu agak sulit kan yang mulai buka teleponnya kenten.
2: Iya, kalian
3: nampun kenten kenten. Bocoran.
2: Pun tawang mungkin.
3: Yang yoga mungah mungkin.
2: Iya.
3: Ngeput nge raja.
2: Iya ibu.
3: Sudah waspada orang margi.
2: Iya.
3: Anu selamat orang jero nge.
2: Astengkara.
3: Kapan jalan itu diperbaiki put?
2: Kita tunggu bersama-sama mungkin.
3: Ibu kesari Minggu nih man boleh ngajanan.
2: Oh boleh Minggu Niki. Guys satu Minggu yang lalu.
3: Yang lalu.
2: Oh.
3: Mulai kerjumah je hujan but yang solas hujan.
2: Iya nak serio, kentan apa nak suatu hujan bisa nyenter ai langsung.
3: Oh nyep ni kerjukan di batu bulan lor di sana hujan.
2: Sering gitu. Yang mulai malam pun kentan bu tiba-tiba kat kajau bisa ngeripis hujannya kentan.
3: Oh tu ni dini selemah hujan asan sekitar jam 5 tu bu tapi bu sing kentan peningan maro bangun ye. Lu ngetel ya cacap ni berarti maro nang tu hujan. Ngebut nge, raja
2: ibu sama.
3: Nyalah katur ibu pamit. Om Santi.
2: Bu Eka Batu Bulan, sampun nyarengnya Niki nge. Sedurung lantur kira ke lantrai, Putri sampun buka WhatsApp Niki Wenten sene bergabung nge. Niki Wenten, Ibu Janura saking Bangli nge. Dah hajang mungkin kayak Putri, salam buat Tante Jerman, Ibu Eka Batu Bulan, Mbah Indira, Nini Santa, Sarang Peka, Putri Manggis, Odah Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta, Bu Jero Suci, Susi, Sinampura, Pak Wayan Narbe, Odah Bani, Pak Kobang Pandu, Pak Eka Mambal, Pak Polos, Suksema, Majer Lenggek Putri, selamat bertugas, Inge, Suksema, Talar Ibu Janurangge, Sampun, Setatus. Satya Monitor nih, nggih.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Ya, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingge rekelan rai senen mangken mawali malih ge pacang buka titian galah nyane angin bernostalgia. Wau sampun wenten Bu Eka reng batu bulan sane pindah ke pembuka kinten ge reng ngunyine mangken. Larisang sane arsa nyarengin malih niki diramaikan reng 0361223361. Sampun putri buka ngge. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Ge Putri.
0: Ingge, Rahajeng.
1: Sira niki reng titian.
0: Ingge, aduh, dimuncul layah niki singa pesum. Tapi sampun inget ya suaranya pun saya niki bergabung gitu.
1: Tanah lot gak putri.
0: Aduh, Mbah Tunindi.
1: Ih, pun api gatro ge.
0: Astung kare bece, Mbah.
1: Nggih, sabah-sabah riki ge.
0: Oh, nggih, yakti sabah.
1: Nggih, yakti sabah. Nggih.
0: Pun mereka hujan nggih, riki durung sabah tapi angin ampun barat saja niki.
1: Uling ibi sanjo ge hujan riki ge.
0: Oke, enten. Tapi pagi tan hujan nggih.
1: Nggih, pagi jam kudo ya rika. Sekitar jam 4, aja tapi kijop 5 menit.
0: Oh, ya. Asrioan nonton ye.
1: Ya, niki ampun pendom pun niki.
0: Oke, okay, enten. Yeah.
1: Wausan bales nih guys, dunian gede. Pen hujan masih enten.
0: Oke, okay, enten. Malih musim hujan ternyata niki nge, kadang tiang pun wosan musim hujan niki.
1: Iya, yeah, kadang tiang anu mangkin.
0: Ampun lewat biasa deh, gila kenten.
1: Mungkin dingin deh.
0: Kan musim layangan mungkin.
1: Iya.
0: Kan musim layangan mungkin, Mbak Wenten Festival Layangan.
1: Yang Riki itu Wenten.
0: Oh, Ten?
1: Ten. Soalnya Riki sami lagi yang padi.
0: Oh, nge, panten rusak padi nak. Iya. Nge, pun setiang kari kenten, ini ke rame ampun, melayangan.
1: Iya. Nikim bagian padi soalnya sawah nih.
0: Oh iya, pasti ten kenten ye dijaga okay. Padinya ye. Iya.
1: Anu ge mau kene.
0: Nostalgia mungkin nih kimbah.
1: Nostalgia.
0: Iya.
1: Iya. Nikit yang duga se kari umur kudo ya neng ge. Umur 14 tahun.
0: Oh bukan bajang tapi masih kecil malah nih kenge. Mare-mare bajang ye.
1: Nggih, umur 14 tahun, nikot yang kan wau 14 tahun wau kelas 4 benahne. Kenten tiang ajak ke Kuto.
0: Oh, nggih, melalui
1: Kuto. Ajak ke Kuto tiang ditu ajak mo gae di roti ya, dagang roti.
0: Medagang nih kan tapi pabrik
1: tapi, nih. Tapi keluarga tiang kan.
0: Oh, nggih, masih keluarga.
1: Mak Cino nggih tiang ajak ngai roti kenten.
0: Genten.
1: Ampun genten, tiang kan durung bisa sepedoan.
0: Nggih.
1: Uruan lah tiang anu, bagaian sepedo riko di sampingan konco tiang uruan.
0: Nggih.
1: Genten uruan tiang sepedoan di sampingan konco, sepeda jengki gitu. Cuk becelet tiang di anu ge. Nak durung itu romang gene ge. Di ketet.
0: Ari bisa kembo ganti lolos.
1: Nggih, cek becelep tiang dia punya ket-ket tuh, ning enggak punya ket-ket.
0: Nggih, pernah tiang lihat punya ket-ket.
1: Nggih, madui.
0: Ari bisa kembo ganti, berarti ten bisa ngerem karena baru belajar, kenten.
1: Iya.
0: Karena baru belajar, nika ten bisa ngerem berarti kenten nggih.
1: Nggih, ten baru belajar setiang kan tadi banyak lekot kenten. Anak-anak cowok. Anun tiangnya tetangga tiang Riko anak Cino masih Riko tiang uruan.
0: Oke. Nyak kemau mencemplung.
1: Mencelup tiang selesai ge.
0: Oh ten nah, sekali ten sekali nih kejadiannya.
1: Ten sekali ten bin masih tiang buru. saking kena he. Ini pang bisa gitu.
0: Mentelah babak nih berarti mbah kena duit nih
1: nge. Beri ada dendeng goret-goret aja anu.
0: Duit nih
1: nge. Ajak duit nge.
0: Tapi bisa niko, akhirnya bisa nge.
1: Nge akhirnya bisa nyerantesan nge.
0: Perjuangannya.
1: Nge ampun gitu. Kan liburan tiang mau gaya gitu. Liburan tiang mau gaya ada tiang mulia nge. Tapi ajak tiang liu gitu. Begain sepeda jengki, kalau tiang megandeng.
0: Oh, naik sepeda lumayan berarti nih jaraknya?
1: Iya, jarak lumayan. Hangkih-hangkih ganti nak ngangkih ya. Yang lugas tuh mirip menek, kurang seket yang menek.
0: Oh, iya lumayan jarak. Hangkih-hangkih boningnya.
1: Udah di Kuto sampai konean jalan anu nganginannya ya. Kan kari muter ke anu ke Sempidi, ke Kediri gitu.
0: Oh, benar-benar muter berarti nggih ke kota malih nggih.
1: Ke kota nggih, niku pun ke kota malih.
0: Yang ngetan jauh berarti niku keliling nggih.
1: Jauh.
0: Mangke nempon wenten jalan tembus. Kenten nak pindah.
1: Kuat timpal dia nanti. Lalu gasto dia bian timbul tuh keling kelot nggih.
0: Oh, lewat situ dah jeneng nggih.
1: Nggih, lewat situ nggih. Kan durung nan ada jalan megedep. Ya makin kan mentok jalan bypass.
0: Nggih, gitu. Makin milah tembas tembus makin jalannya.
1: Makin ampun anu tekan di anu dihubung lusur anu langsung ampun ngajanan kan ten mentok nyebrang nan ya. Nggih. Jalan iko dihubung meneng kajo langsung ampun belok kiri terus enten jalan. Kito lada nuntiannya tekan jumah lantasan ngujang ten. Aja adi ke pasir kan lali grup tiang aja tiang monton nak moni moni loh moni nak cino cino aja tiang
0: melali entar ke pasir
1: melali
0: benten balik mereka benten balik ke Kuto malih
1: oke kira tiang nanti jeneng itu inget peti ya ten masane
0: oh langsung berarti boleh dikangge
1: ye langsung banget yang ide pipis kudu jenenge 400 rupiah.
0: Oh, guys zaman nika nggih.
1: Nggih, 450 rupiah.
0: Upah pedagang nika nggih.
1: Nggih, upah megae. Nggih. Anu selayan bisa 2 selai rupiah, nawang ge selai rupiah.
0: Mboten wenten pasti anger ika.
1: Ya, dia seket uning ge.
0: Seket taen dia nyingain.
1: Anek linting. Nika pun setengah to. Kan ada selai rupiah cilik-cilik. Nika nggih.
0: Nika upah nengi.
1: Upah nengi. Suut nang asam tiang kawano.
0: Ten balik ben nge.
1: Ten balik ben lantas tiang hoyong jumah gitu.
0: Ben sepeda bisa mangke negaan.
1: Nika timpal tiangnya.
0: Oke, ten utogen balik.
1: Ten ya liu pasnya nika. Nge ngulih di Kuto sampe ke tanah luat.
0: Nini nak nagih negaan gitu nih tiang apa mulai kita kan kesiap timpal lagu nyangan.
1: Tiang nak kecos kan. Kalau nih bisa nak sepeda.
0: Oh, gie. Bila nak sepeda kan gie mah gie kena nengi kendaraan yang gie.
1: Sepeda kan sini. Pun genten beragang tang nanti setiang ke tanah luat gitu.
0: Oh.
1: Di jaban puro gie di jalan di jaban puro tanah luat tuh dituk kaya hanya liu.
0: Oh dah dos kaya Drika.
1: Loh muani kan durung cara mangkin rame. Pidan kan kari langah tuh gitu.
0: Oh,
1: di anu di pas mangkin unung tian ge mriki ke tanah lot sembahyang.
0: Yen mangkin baru-baru ni kitan pidan ge sini-sini sering dari ke.
1: Niko dauh penyawang ne niko pun kan wenten kenten lobangan Riko, pun cebur-ceburan nggih.
0: Oh, kenten. Berarti dulu bisa kenten nggih karena asli Rika Mbak nggih.
1: Nggih, Riko yang cebur-ceburan anu mau baju tan. Mau cawat gen nak konen kene ge nyonyok e mau dan mentil
0: gitu. Nggih, cenik nggih.
1: Nggih, cenik nggih.
0: Anak-anak bergabung ke cewek cowok kenten.
1: Cewek cowok bergabung. Nggih,
0: kesel nggih kenen
1: tiyang
0: nggih. Nggih, nggih. Nostalgia tiyang nggih. Nggih, Mbak, sik sembah nggih ceritanya
1: nggih. Deket Riko kan lumun nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sik sembah nggih.
0: Sik sembah nggih.
1: Tunggalah nggih. Sehat nggih. Mari jebos nggih.
0: Tiyang.
1: Boleh jebos budal lalu nalon nggih.
0: Nggih, Mbak, sik sembah.
1: Anu soalnya benyang niki.
0: Nggih, kejan kliyon. Nggih, enten apun. Tentang peragan niki.
1: Oke,
0: okay, yeah, soalnya kalau suami ikut anak kasihan nanti harus ikut juga kenten.
1: Utan besar neneknya
0: kenten. Sama bapaknya. Jadi Kang Yang pun di rumah dingin soalnya.
1: Nggih. Nggih. Kang Yang.
0: Ini sik sembah ta.
1: Sana wau Bu Eka nggih.
0: Nggih.
1: Bu Eka mau santekan bumun Bu. Nggih, mangkin ndak tahu sampun bubuk mangkin.
0: Ampun nggih, ampun boleh.
1: Ampun boleh.
0: Ampun bisa tidur tenang.
1: Durung tiang.
0: Oh, nggih, kali pejagra niki nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: semua mungkin galah aturan di tiang-tiang usul pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingge, sik semang ya Mbak Tunindi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, niki samian, niki semeton cerita menceritakan kenten nggih pengalaman masa kecil nggih. Yen inget-inget kenten yakti kelan rai nggih, hening pidana niki aja asane ganti SMP sing nawang le den kenten nggih. Kantun niki mecanda bareng cewek cowok kenten nggih. Ya nak nini mangkin asane SMP pokoknya lah tunangan kenten nggih. Anak tiang yang 2,5 tahun aja sampun nawang le kenten nggih, enten mebaju niki pasti ampun lagi tutup pintu, ampun lagi ditutup, kentan ngangen handuk yang suut manjus, kentan ye. Nah perbedaan ni kemungkinan ye, kentan plus minusnya pasti kengye, kentan positif dan negatifnya, kentan ye. Yani ane dumunan, kentan anak-anak mungkin lebih aktif, lebih sehat, kadi bawa sembuh ekawawung ye, lebih kreatif, kentan pasti ke, karena niki bergaul, niki bisa bebas, kentan ye. Yen wawanan mangkin kenten nggih mina perlu juga nih ke pembatasan santukan wenten tindakan-tindakan kriminal juga nggih, jadi harus juga anak-anak diajarkan batasan-batasan nih nggih. Kembali lagi niki sesuai dengan zaman nggih, tapi pengalaman-pengalaman sekali wawu nika pasti ke sangat menambah informasi dan inspirasi nggih. Majang leng alit-alit niki wane sane mangkin kenten nggih, mangda niki tetap dados kreatif lan aktif niki.

Rekalan Rai sampun nampak ringgalah jam solas tinggi nonton kerasa. Semua seni sampun nyaringin Putri. Sedurung Putri puputan niki program bernostalgia nge. Niki wentan jero mangku nyoman kuta waringin seni nyaringin nereng WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Niki nyaringin wawu waktu Bu Eka munggah nge. Sangat mantap Bu Eka batu bulan. Salam mereng sawitra sarang sami nge. Semua nge jero mangku. Dari kelan rai, wesan program bernostalgia pun niki pasti ke sampun hafal niki samian nggih malih jebos wonten Rahina Latri niki ngenenin apresiasi budaya lokal nggih malih jebos pasti ke pacang kewentenan kesenian seni unggahin titiang nggih ringgalah jam solas nyantos malih jebos puput ringgalah jam rora sunyi. Sik semua pengen banget rekalan raing ya, saya sampun nyaringin titiang, sinampura, nyaring menten keiwangan, lan pupetang titiang untuk ngaturang para masanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat bentuk kale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, pulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air berisi air dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyung, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek tale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kade, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle,

0: Pillar, Adlibs, Talk Show, Dialog Interaktif, Sandiwara Radio, Siaran Langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Rakelan rai ring rahina latri wengine mangkin pacang kawentanan apresiasi budaya lokal. Kawentanan iki kekawin sane mamurde Semarandane bagian 14. Sane pacang niki unggahin untuk penika rakelan rai ngiring piar sayang sareng-sareng.

Punika sane ngawenan antuk banget kaduh kita nidone ring Sanghyang Semar.

mawas tu sang yang samare dumilah likalaning kegeseng.

batun penyingakan idone kadi keseluh medal saking prabu.

kangren ngeresangkaning sisep sang alpake.

saat kesakitan kaludin antuk teri sulone.

Sesampune sedo Sang Hyang Semaru, Sang Hyang Atemur aris melesat

hutan ke taman kapi tresno kelepasane kain Jepang awanan kelepasane sindo rawis kepang nih.

anjing para dilempas tur ngelalu kayu nidone sinah pacang wali punar bawa.

0: Cekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih. Ari sampune sedek ide sang yang samar tanpa remane.

Bumiung, Pak Jerit, duh kita sekancan saning ulangunin ebok mangeliput.

Sekare mapelisahan tanpa pegatan katempuh dening angin mawastu klejat klejat ipun

Jangi suarani pun nipaksi tadah asih. Mailekan nipun mau sesamatan ngasih asih.

vaksinnya Mas Waro waluyo gamelannya nih tanpa pegatan ketabuhan oleh sang memargi.

0: Din.
1: Pemutan gadonge ngelepah lemot dipun rikalaning ketempuh deh

Dekat dia anak sedih, ngentungang dewek ring durangi, kecoran toyan nyani macebur ring paranan.

0: Mas.
1: Kapiwelasin sarwobone sekadi balu katingal ring.

Tuh kaden, sekadi anak wosan macukur putih kaput limut.

Sekadi anake mau anewaso pemargin kidangi maranin tukade puniku.

0: Sekadi pacang ma bersih, sareng ringsane balu, manis sami-sami tan madueira.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking undang margi hamuruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi, rakelan rai pemirsa program 4 RRI dan pasar. Rasa gar kita menatit yang Agung Krisna. Namanya rai nene makin soma pitu likur Juli war sekali tali 6 likur. Sido muali nyarengin ide dani reng FM 106,4 MHz. Lan AM 1206 kHz, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantos puput nih jam dasa semang maling jemos, titiang nyaringin ide dan inge untuk acara-acara. Sani sampun kesiag yang ring perempat RRI Denpasar nyaringin sahananing aktivitas trine ring rahinane mangkin. Dimagi sarang sami panggi di tiang kenak raja ngawiti semangne mangkin rakalan rai stata ngemole yang paswecan saking ide sang yang widiwase. Sambunang lali nge setiap pagi hari ketika membuka mata elinga stata bersyukur majaring sama pencipta ide sang yang widiwase.

acara Rahajang Bali. Beli juga suentan lagu-lagu rohani Hindu, talar siaran acara Surya Puja, kantos nampakin jam 6 semang kelanturang antuk Puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rakalan rayu maulik tutiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajang Bali untuk siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Jam itu semang titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, mualik titiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajang Bali. Jam kutu semang mualik titiang aturan Gatra Bali, Susan Gatra Bali, mualik titiang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajang Bali. Jam sia semang mualik katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk siaran acara gegonjakan. Seki jam kantos puputnya jam dah sesamang. Nah punika rekelan raya acara-acara sana jagian tarang titiang ngawit semang nipuniki kantos puput nirit yang bertugas malah jawa sereng jam dasa semang. Sana makin ngiring dumang biar sang sarang-sarang segi tembang saking vokalnya nih gong mas nyujo ipian. Demogi si de nyarengin ide dan niritat kalau sampun ngawitin aktivitas sereng semang nipunikin.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Katunggu sarang ini tiang Agung Krisna Rekelan Rai, nyarangin ide dane, ring sesi acara Rahajeng Bali. Kenten gen, nah pasti ke majarang ide dane, sane menawite sampun pada mentanggi, lan ngawitin aktivitas ring rai nene mangkin, kenten gen. Sampun yang lali, Rekelan Rai nge ide dane bisa meluangkan waktu nge tidak perlu banyak-banyak barang 15 menit kemanten nge untuk melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat untuk menyiapkan tubuh dan pikiran. Salah satunya dengan berjalan kaki di sekitar rumah nge cukup di halaman rumah kemanten. Ini cuaca mendukung kenten nge ide dane bisa merasakan segarnya rumput di pagi hari kenten nggih dengan berjalan kaki, lan pasti ke kegiatan puniki bisa meningkatkan suasana hati, ngelantur menyiapkan tubuh lan pikiran untuk siap beraktivitas, melepaskan diri dari pikiran lan emosi negatif. Rajeng ngawitin semangat makin Rekelan Rai dengan pikiran dan suasana hati yang penuh syukur lan lebih positif. Untuk selanjutnya, umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kumandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasaran sekitarnya pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat melaksanakan ibadah salat subuh untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kebaikan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemik bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemiknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selanternya ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja. Untuk topik apa yang kita tanam itu yang kita tuai kesarengin Ibu Kate Twin Jayantari.

Om Swastiastu, Om Oignam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada seluruh pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun para pendengar setia berada. Pada kali ini saya Igustia Yutuin Jayantari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak memelankan langkah, menundukkan rasa dan kembali menyentuh cerita-cerita leluhur yang diwariskan kepada kita bukan semata untuk hiburan, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan sehari-hari. Para pendengar sekalian, dimanapun para pendengar setia berada, semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwase. Dan kita mengenal semua bahwa di Bali, satu itu adalah sebuah tradisi tutur penuh nilai yang sejak dulu dipakai untuk mendidik, menata rasa, dan menuntun perilaku. Melalui satu, para tetua kita menyisipkan pelajaran tentang bagaimana hidup, bagaimana cara berpikir, bahkan bagaimana cara untuk menata batin. Dan pada hari ini, saya akan membawakan salah satu-satu yang unik, lucu dan juga penuh makna juga simbol, yaitu satu siap sangkur metalomas. Mungkin para pendengar sekalian ada yang sudah mendengar, atau mungkin yang generasi-generasi baru seperti saya, generasi Z, mungkin jarang ya mendengar satwa, karena sekarang sudah ada storytelling mungkin bahasanya. Jadi sekarang mari kita flashback sedikit, kita mengingat-mengingat tentang satwa-satwa Bali yang tentunya kita perlu lestarikan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin satwa ini tampaknya sederhana ya, hanya tentang bagaimana ayam kampung yang menelurkan emas. Tapi bila kita bersama mendengarkan dengan hati yang jernih, mungkin satu ini akan terlihat bahwa cerita ini atau satu ini memuat pesan-pesan dharma yang sangat dalam. Maka mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, dengan kedamaian dalam pikiran. Langsung saja kita ke satu siap sangkur metalo emas. Ada tuturan satu animalu, kacerita ipagul mekurenan ajak nilo lancah. Nilo lancah lan ipagul ngubu di sisian desa kalejangu. Iyenglah tegal pabianan anilinggah saja. Ipagul sebilang dine ketegali megarapan ditu. Punyan nyone mererot-rerot buka anak mebarisan. Punyan bione melingsaling sehan. Ia masih memulai undi semua kacang dawe. Pak teken pagahane, ada punyan sema jomprot-jomprot, muah umbi-umbian, kalbase masih ada. Pikolehan abiani entu, anggone pengupe jiwa teken ipagol lan lo lancah. Lo lancah, cemet pesan mau ubu-ubuhan. Serati ubuh limang ukod, mekejang moko-moko. Ia ngelah pengine tetelu, sayang ange pesan. Ane mebulu selam, ada nina ibadeng. Ane bulone barak, ada nina ibiing. Ane buin aukut, siap putih, tur ikut ne sangkur, ada nina igrungsung. Kenapa ada nina igrungsung? Kerana bulone mepelitan jering rempyak. Igrungsung, sabilang semeng, setonden matana ini endak, iya mau kekeruyuk jangi. Kukuruyuk kok, kukuruyuk kok. Buka anak nundun ipagul muah nilo lancah uli pesaryani. Nilo lancah ngelepat bangut lawan besugi. Lantas iya kepaon mapun-pun nunggu hang payuk ngaihe anget. Ipagul bangun kliat-kliut aja bos lantas negak diambeni. Beli pagel sayang, niki kopi, maimbo jajebengine surudan, kanggo wangge. Kenyam nilo lancah jegek menjuhan. Jemakine ban ipagul. Suut nginem kopi, lantas iya nyemak tambah mua arit makin ken ketegale. Lo lancah medap-dap makire kepegan,
Nyemak penara misi nyo petang bungkul sube mengesan. Don Biu melipat-lipat muase petang pesel. Adepe kepeken. Pipesne beliang ngebas duang ceng mua jagung ma pikpe akobo. Nekat lo lanca juma. Ibiing uli beng-bengani kok-kok ketekok, kok-kok ketekok. Sambahine jagung ma pikpe. Kok-kok ketekok, kok-kok ketekok. Tuhun ibadeng. Itep siapa pada nontol jagung? Isangkur masih milu itep nontol jagung. Mekejang siap nih lo lanca liang. Lo lanca masih liang. Ubu-ubuhane masih liang. Gabah gebel-bengani ibing, misi talo abungkul duduke. Gabah gebel-bengani ibadeng, misi talo abungkul duduke. Gabah gebel-bengani isangkur, puyo. Buin teke ipagul, uli abiani negen nyororas bungkul, muane teki semisi umbi-umbian. Ipagul awaknya kedas mirip subekaya dibulakani. Sapane bandlo lalanca. Meriki beli pagul tiang nunas kisani. Cemakine kisani abane kepaon teken lo lanca. Rukun pesan lo lanca lan ipagul mukurenan. Buin manine, sampuni pada ngopi, ipagul ke Tegal lo lancah ke Pekan. Penarakne misi nyomude mekelasan doang bungkul. Nyomar mengesan telung bungkul, masih misi umbi-umbian kalbase ane abane ibi. Talo siapne adepe petang bungkul, dimulehne, ia ngabe gule teken kopi peturo abungkus terma imboh jaja gipang. Neket lo lanca juma, ngeteko ibing, kok ketekok kok, kok ketekok kok. Tuun uli beng-bengani sambahine jagung mepik-pik teken lo lanca. Tuun ibadeng, kok ketekok, kok ketekok. Mekejang siap neng nutol jagung. Sagen megeruduk seratini lep uli kandang nih, bareng megarang ama jagung. Sambahine buin ban jagung. Siap sangkur ite bareng noltol. Ia kecok-kecok ngejoh. Lo lancah ngabak bengbengane ibing misi abungkul jemake. Gabak bengbengane ibadeng misi talo abungkul jemake. Gabak bengbengane isangkur puwin puyung, ngembos lo lanca lo ngemel-mel. Nekengken isangkur, bulone paling kedase putih, bungotne kuning, munyene jange. Nyamane ibing teken ibadeng cek jemat mata lo sebilang wahi. Nyai sangkur, bakal waningin icang, yen kanti buen telun tusing nyai mata lo, bakal tampah icang anggon aturan ditugung. Metruyo, mekruyo, igrungsang utawi isangkur. Kukuruyo kok, kukuruyo kok, sambilang ngebet isangkur. Nek kengken igrungsang, buka anaknya nyautin munyenawake. Sage teke ipagul uli abian. Ia megerendotan negen biu tasak dipunya duang ijang. Masih ada Don Biu melipat-lipat dua gulung. Jag-jagine ban lo lancah. Beh, bega-bega pesan Biu dak rajani. Sube kuning tasak dipunye. Pedas mal payune beli. Cemake Don Biu ni ani sube melipat-lipat teken lo lancah. Beli pagul. Gainang tiang kopi mangkin. Niki ada jaja gipang. Mesahut ipagul. Nah, dadi lo. Gelisang satu, kacerita jani sube buke telun. Cara biasa, lo lancah teke uli peken ngadepi kolihan abian, tur mabahan mulih keperluan sadine-dine.
Ngateko islam tuwon uli bengbengani, sambahine jagung mepikpik teken lo lancah. Buen ibieng ngetekok, tuwon uli bengbengani, islam aja ibieng noltol jagung dampingi neban igrungsang. Nih, ije isangkur tusing dadi ade. Bah, mirip iya ilang. Megeruduk serat ini pesuli kandang nih. Ada ane mekebras meju, sambah hine buin jagung teken lo lancah. Mekruyuk igrungsang ngalad. Saget, igrungsang utawi isangkur mekebar tuun. Ketekok, ketekok, punyane jangih pesan. Ketekok, kok, ketekok, kok, ketekok. Tur milu noltal jagung. Lo lancah. Kebengbengan ibadeng, gabage, misi talo abungkul. Gabage bengbengan ibing, misi buen talo abungkul, cemake. Lantas, iya kebengbengan isangkur, gabage, misi talo cenik terkebus, cemake. Lantolihe, talo emas, canting santungane, antep. Talo emas ani jege gati, cek berkilau, ngeruktuk bayone ilo lancah. Sage tege ipagul meteng tegan duang kise misi buah unis ani muda-muda teken buah kancang dawe. Limane meteng-tengan ngebekuat abungkul. Jag-jagine ban lo lancah, sebengne binger. Beli, beli pagul, beli. Toleh ne beli, toleh. Isangkur metalo emas. Ipagul dap-dap nunang, teng-tengane tu sih ngerti. Beli, beli pagul, ne toleh. Toleh ne talo emas beli. Isangkur metalo emas. Jemake ban ipagul. Ye saja loh. Saja ne talo emas loh. Iya kendel lo tajak dadu negak diambeni ile-ile. Beli pagul, benjang telu niki bakal adep tiang kepeken. Pasti liu adepan tipis nih beli. Nah, lung tuluh, abe subene kepeken, adep je sube, pasti jelakar ba iloman tipis. Buin manene, pas semengan lo lancah subuh makire kepekan, nyun penarak misi bawah undis teken buah kacang dawe. Talo emas ne ento kapute aji don biu. Laut buntile dibulang ne. Suut ngadep buah undis teken buah kacang dawe, terus iya ngojok ke tukang emas ne. Jero tukang, niki tiang jagi ngadol talo emas. Cuk bengong tukang emas sih tumben nepukin emas mebungkulan cara talu. Jemakine usap-usap pelau timbangan. Bat talu emas sih ento selai gram. Bayahe duang ringgit kelenting tekeng tukang emas sih. Nginggalang lo lancah mulih. Nanging tuk sing engsap iya megagapan nasi duang kaputan muah meli. Kencere anyar abidang. Cara biasane teket jumah, lo lancah nyambahin siapne jagung mepik-pik. Mekejang siapne subetun, ibieng ibadeng mua igrungsang utawi sangkur. Duduke talone ibieng mua ibadeng, gabake bembengane isangkur, masih buin misi talo emas, cemake tor gemele liang. Lu lancah negak di ambeni, bengong sambil ngebali siap ne pada girang nol jagung. Ni lu lancah kenyam-kenyam pedidi, liat ne nerawang jo. Ni isiap sangkur metalo emas, dibasang ne pasti liu misi talo emas. Yen iye liang, juang maling, pedas, talo emas ne, masih pasti paling nge. Melahan beljani, ye ejo tampah purak basang ne. Duduk taloh ne,
adap kepekan, pasti yang liu man pipis. Kubune ene ganti apang cara uma-uma anak desa, ane misi ukiran, ane misi emas. Paone ene ane grubiok ene, kal ganti pang mebataran bate. Lan pang sing mandus ke bulakane, ne kamar mandi kargaye pang bersih ken-keni pang cala anak desa. Kal mepayas cegek pang calah ibu-ibu ane ada di kota ento. Ngade beras ya bangun, juga isangkur, cema kanget yuk pengiris. Tampah isangkur pura kebasangnya. Ane ngai kesyap, pas ilo lancah murak basangnya isangkur, apa ane bakat tangu? Tuah tai temblek ane pengit gati. Lantas lo lancah payung ngelingrot mesel-selan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Upacara potong gigi adalah upacara keagamaan Hindu di Bali di mana seorang anak yang sudah beranjak dewasa, yaitu untuk anak perempuan, dapat dilakukan setelah menstruasi yang pertama, sedangkan untuk anak laki-laki dapat dilakukan setelah mengalami perubahan suara atau kelihatan jakun di lehernya, wajib untuk melaksanakan upacara ini. Upacara potong gigi biasanya di Bali disebut dengan istilah mepandes, metatah, atau mesangi. Tujuan upacara potong gigi adalah untuk menghilangkan kotoran diri dalam wujud kale, bute, pisace, dan raksasa, dalam arti jiwa dan raga diliputi oleh watak sadripu yang masih ada pada gigi taring, maka kedua gigi taring dan empat gigi sri yang di atas harus dipotong. Makna dari upacara ini adalah untuk menemukan hakikat sejati manusia yang terlepas dari belenggu kegelapan dari pengaruh sadripu dalam diri manusia.

0: Kata pecalang di Bali memang tidak asing lagi, baik itu warga lokal maupun pendatang, karena hampir dalam setiap perayaan upacara adat yang berhubungan langsung dengan masyarakat umum selalu melibatkan pecalang. Kata pecalang berasal dari kata calang atau celang yang berarti waspada, sehingga diharapkan tetap waspada dalam menjaga keamanan desa adatnya. Secara umum, tugas pecalang seperti tugas polisi. Mereka juga mengatur lalu lintas di area kegiatan upacara keagamaan dengan berkoordinasi dengan polisi. Mereka memiliki fungsi yang sama dalam menjaga keamanan masyarakat serta menyampaikan isu-isu Kamtibmas.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, para pendengar setia RRI dimanapun para pendengar setia berada, satwa yang barusan kita dengarkan mungkin mengundang berbagai rasa. Mungkin ada rasa lucunya juga, ada kasihannya juga, mungkin ada juga rasa penasaran. Tetapi seperti halnya satwa Bali lainnya, tentu cerita ini tidak hadir tanpa pesan. Ada nilai, ada makna kehidupan, ada pedoman moral yang dibungkus secara halus oleh para leluhur. Dan kini, mari kita perlahan menyingkap makna-makna tersebut. Pertama-tama, mari pendengar setia kita masuk perlahan ke inti pesan dari satwa Nilolanca dan Ipagol ini. Jika kita cermati, satwa ini sesungguhnya bukan hanya sekedar kisah tentang bagaimana ayam yang bertelur emas, tetapi sebuah gambaran utuh tentang bagaimana dinamika batin manusia antara rasa cukup dan rasa kurang, antara syukur dan ambisi, dan antara kesederhanaan serta godaan untuk memperoleh segalanya sekaligus. Pada bagian awal cerita, Nilolanca digambarkan sebagai sosok yang jemat, rajin, penuh kesadaran, dan menerima hidup apa adanya. Inilah kondisi batin yang selaras dengan sifat satwam, yakni sifat yang jernih, stabil, dan tenang. Ketika seseorang berada dalam satwam, ia bisa melihat hidup dengan kejernihan, menerima keadaan tanpa banyak mengeluh, dan tetap tekun menjalankan sudharmanya apapun peran yang diemban. Namun, ketika taklo emas muncul, perubahan terjadi begitu cepat. Dari yang semula selalu menerima, perlahan tumbuh keinginan. Dari keinginan tumbuh harapan, dari harapan berubah menjadi tekanan batin untuk mendapatkan lebih banyak. Dalam filsafat Hindu, perubahan batin yang tiba-tiba ini disebut sebagai bangkitnya guna rajas. Energi aktif yang sangat kuat, penuh dorongan, tetapi seringkali juga membawa ketidakseimbangan. Bila rajas tidak ditempatkan pada jalur yang benar, ia akan menjelma menjadi keserakahan, gelisah, dan tidak pernah puas. Nah, disinilah letak konflik batin Nilolanca. Ia merasa apa yang dimilikinya hari ini belum cukup. Ia mulai membandingkan dirinya dengan masa depan yang dibayangkannya sendiri. Ia merasa bahwa dengan membelah siap sangkur, ia bisa mempercepat datangnya rezeki, mempersingkat proses, dan mengambil jalan pintas untuk menuju kemakmuran. Padahal, dalam ajaran agama Hindu, keinginan yang lahir dari kegelisahan batin itu justru adalah akhir dari penderitaan. Ketika seseorang tidak lagi mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara rezeki dan ambisi, maka pikiran kehilangan ketajamannya dan menjadi kabur seperti kaca penuh debu yang tidak dapat lagi memantulkan cahaya. Berbeda dengan Nilolanca, Ipagol tetap tenang. Ia tidak terbawa arus emosi atau imajinasi berlebihan. Pagol tetap berjalan dengan irama hidup yang wajar. Dan di sini, Pagol merupakan simbol dari satwam yang stabil. Sifat yang bening, yang membuat seseorang mampu membedakan mana yang bijaksana dan mana yang hanya dorongan sesaat. Dari perbedaan sikap dua tokoh ini, kita belajar mengenai keseimbangan dalam diri manusia. Setiap orang memiliki satwam, rajas, dan tamas dalam kadar yang berbeda. Ketika satwam kuat, seseorang lebih mudah melihat kebenaran. Tetapi ketika rajas menguasai, keinginan bisa menelan kejernihan itu hingga habis.
Satwa ini menggambarkan pertempuran halus di dalam diri manusia. Pertempuran yang tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nilolanca memutuskan untuk membelah siap sangkur, disinilah hukum karma pala bekerja dengan jelas. Tindakan yang dilandasi keserakahan tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Apapun yang dipaksakan keluar dari waktunya tidak akan melahirkan berkah. Seperti biji yang dipaksa tumbuh sebelum waktunya, yang lahir bukanlah pohon, melainkan kerusakan. Hasil dari tindakan tersebut bukanlah kekayaan, tetapi kehilangan. Bukan kemakmuran, tapi kekecewaan. Satu ini mengingatkan kita bahwa bentuk rezeki tidak selalu harus besar dan instan. Kadang rezeki yang perlahan justru lebih berkah karena memberi ruang bagi kita untuk belajar, bersyukur, dan mengolah diri. Rezeki yang datang sedikit demi sedikit membuat kita mampu menjaga kesadaran dan tidak lupa diri. Dalam agama Hindu, khususnya di Bali, kita juga mengenal konsep Ruwa Binede, yakni segala hal dalam hidup hadir berpasangan. Ada suka dan duka, ada untung dan rugi, berkah dan ujian. Dari cerita itu, talo emas adalah sukanya. Tetapi ketika sikap batin kita tidak seimbang, suka dapat berubah menjadi sumber duka. Bahkan dalam sastra Weda seringkali ditegaskan bahwa rezeki tanpa kebijaksanaan adalah seperti membawa obor dengan minyak, yakni berpotensi membakar diri sendiri. Kebijaksanaan adalah penjaga. Tanpa kebijaksanaan, keberuntungan bisa berubah menjadi bencana. Itulah sebabnya bagian paling dalam dari satu ini adalah rezeki yang datang perlahan lebih berkah daripada rezeki yang dipaksakan kelahirannya. Ajaran ini menjelaskan bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Dharma selalu berjalan dalam waktu yang tepat dan hasil tidak bisa dipetik sebelum proses yang harusnya terjadi itu selesai. Apapun yang dipaksa, apapun yang diputuskan karena terburu-buru, dan apapun yang dilandasi nafsu dan bukan kebijaksanaan, semuanya hanya akan menimbulkan penyesalan. Satu Nilolanca ini mengingatkan kita bahwa tugas manusia adalah menjalankan dharmanya. Sementara saat rezeki tiba atau tidak, itu adalah urusan Ide Sang Hyang Widiwasa. Yang penting adalah kesiapan batin untuk menerima, bukan memaksa. Dengan cara yang halus dan indah, para leluhur kita menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada seberapa cepat kita mendapatkan sesuatu, tetapi seberapa bijak kita menjalaninya. Para pendengar setia RRI yang saya hormati, sekarang mari kita berhenti sejenak dari alur cerita dan mencoba menengok ke dalam diri masing-masing. Satwa yang barusan kita dengarkan bukan sekedar kisah tentang ayam yang bertelur emas, melainkan adalah gambaran kecil dari bagaimana perjalanan hidup manusia. Perjalanan yang penuh pilihan, pertimbangan, dan kadang-kadang godaan untuk mengambil jalan pintas. Coba kita renungkan bersama. Tanpa perlu diucapkan, tanpa harus dijawab, dan cukup di dalam hati saja. Pernahkah kita berada di posisi seperti Nilolanca? Bukan tentang telur emasnya, tetapi tentang dorongan yang membuat kita ingin segalanya serba cepat. Ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin melihat hasil tanpa melewati proses panjang. Barangkali ada pendengar yang pernah merasakan hal itu, atau mungkin sedang mengalaminya sekarang. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Karena dalam ajaran agama Hindu, terutama
terkait dengan Dharma, kita diajak untuk menyadari bahwa proses adalah bagian dari berkah itu sendiri. Ketika kita memaksa sesuatu yang datang lebih cepat daripada waktunya, yang rusak bukan hanya peluang, tetapi juga ketenangan batin. Mari kita tarik nafas pelan dan rasakan bahwa hidup ini sesungguhnya berjalan dengan iramanya sendiri. Kadang lambat, kadang cepat, kadang memberi kejutan. Tetapi semuanya mengalir dalam hukum alam yang penuh keseimbangan. Jadi pertanyaan refleksi kita hari ini sederhana saja. Apakah saya sudah menjalani proses ini?

dekit berarti aksi ukiran pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening pera.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arde beranu miwah kesenengan kemanten nenten ngemargiang darmo riko uripan sang kadi asapunike kepaos jatmu sane ngedoh saking margi kepatutan.

сне одни махи.

รือปรนคิดต้องขอรือมอมมุเชื่อสวรรค์

0: Rajeng laksana yang persembahyangan puja Trisandya majari umat Hindu Sedharma ring dijajah pada magena dumugi ide sang yang widiwasa statemu paice kerayuan lan kerajengan rei rage sareng sami jagat lastaging nyane Nabi malih melarapan melafalkan mantra-mantra puja Trisandya iraga umat Hindu dumugi state ngemulihang tuntunan perlindungan ritat kaleng laksana yang swagina sokarya suang-suang nyabran rahina.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari Arca.

Sesuai dengan bentuk arjo yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama guguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricit, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arjo banyak diiringi oleh gamelan gonggebyar. Laras yang dipergunakan dalam gamelan keguntangan adalah laras lendro dan pelog sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.

Rakelan Rai suk semaning mana turang titiang Rakelan Rai kantun satya meskian iri kiri FM 106.4 MHz lana AM 1206 kHz programa 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Sedemikian Rakelan Rai ngiring piarsang sareng-sareng siaran acara Galang Kangin antuk judul selalu bersabar.

0: Om Swastiastu, Haji.
1: Om Swastiastu, Putu. Mai misi natat kopi meserdoh pada.
0: Aduh, ini agak aja benten, agak di benten gitu.
1: Ah?
0: Oh, anu kari mau nyaman wijil niki.
1: Nyaman wijil.
0: Penasaran?
1: Bi, kudu apa nih?
0: Kadung kedaut bandingan satu-satu tandri.
1: Kau tapi, oh gitu.
0: Oh, man, niki atas yang niki nih buku napi kan niki mau makannya mau coklat warnanya kan dan kena tulis saru-saru dumo okay. Ajak di teh kena satu
1: oh, niki kopi bersih nggak boh tuh
0: tapi
1: kopi ya bersih kan nggak boh
0: niki bakat ngapo nak kan dini kena nuna tuh
1: aduh
0: niki oh. Coba nih bukun tian niki alam nih lion ilah anu kudang bener lo lempir satu di dumo teken di teh kemarin kan diketemu itu mau jadi deh mendo kan kita mau hilang pen kudang
1: oh satu tantri
0: tantri
1: namang tuh tuh mau tuh
0: tuh tawang nih kau nih di kasur nih kau nih bunter bunter jenang nih
1: kau oh titeh
0: mirip jenang nih kau anu ya tipis tuh mendek
1: nih kan pengetahuan juga untuk anak-anak
0: nih sing
1: tayan nepuan tuh mau jadi deh ya nih
0: nih zaman jadi
1: hijau
0: dan kasur keto nak mangke nak spring bed
1: kemar kedas bersih,
0: bersih
1: wangi
0: kan nyak tuh mau titeh yang bapak bon kasur marahnya
1: karena nih satu bos gitu ini wika anak ngardi
0: enggak ini dia tantri punya tuang niki.
1: Ah, itu mau tekening titik.
0: Niko
1: itu mau ado ya itu nengir di lepitan kasur.
0: Kasur eh, oke dan
1: ya, di lepitan saput.
0: Nge.
1: Ido sang prabu.
0: Nge.
1: Di kamar ido sang prabu.
0: Di istana nih, di istana nge.
1: Iti teh ditunggu cuma sih di kamar itu.
0: Kamar yang sama,
1: padahal. Kewalo sing di batan kasur.
0: Di joyong yang niko.
1: Di lepitan berdega di samping.
0: Oh, di anu di.
1: Di prabon.
0: Oh, di, oh oke. Okay. Oh, bedek pido prabon.
1: Oh. Itu hari apa lah, hari minggu lah tuh ketemu iman.
0: Oh, pas libur ya.
1: Itu mau metakon yo. Teh. Di teh tuh.
0: Sing ngapa ngingat kan dikit.
1: Ao cang tuh mau ke sana yo.
0: Oh.
1: Nemi ke kene berak gini.
0: Berak degres. Ya sudah sama minum susu.
1: Benarnya cang minta kon kento kan ji. Kento kan dite.
0: Mudian ci moko.
1: Mudian ci moko. Dewa ratu. Ya gemuh. Jadi dok ji. Dahal makanannya patuh.
0: Patuh.
1: Oh. Tunggu sejagor ini patuh.
0: Di kamar ya, patuh.
1: Di kamar yang sama.
0: Oh.
1: Cimoko. Cang berag. Apa yang membedakan?
0: Oh. Apa nih ngeranang ya bisa cang berag cimoko?
1: Oh. Masaut itu mau.
0: Tumo masaut.
1: Ah tunggu sama lenan.
0: Oh? Melen api maksudnya kok?
1: Cang kan dibasah.
0: Oh. Oh artinya... kena yeh ya basah.
1: Artinya disubur ya.
0: Oh adi tongos nih luwung nih. Artinya
1: di pecahan kasur di ini canengir. Di pecahan saput di dalam prabu. Saya yang man anu nyedot-nyedot ketih hidup sang prabu.
0: Rah sang prabu.
1: Hidup sang prabu ajang-ajang hidup kan nomor satu kan.
0: Oh konyang mesrut pang selikur.
1: Ajang aneh rayo no jemung.
0: Oh,
1: otomatis getih hidau aja enak.
0: Enak bergisi.
1: Yang cini ini tasan di depan berdaga apa mah ini?
0: Itu,
1: meh.
0: Cocok asalnya.
1: Itu, cang umpung ya gue mau nyamuk. Apa yang dia
0: ngelakuin? Baru lung hidup naik. Aku yang nyamuk.
1: Aku kan mau nyamuk tuh.
0: Nyamuk.
1: Demen sih nepo nyaman sih kene berat.
0: Berat. Senlek sih kene.
1: Kena sih ya, mi ajak ya barang di tudo.
0: Oh,
1: barang mau yang kau ya sih.
0: Oh, waduh mau kau.
1: Ada nepon, pih luwung yo itu mau nyamuk, kau ini teh barang mau kau ada deh. Luwung sih gitu.
0: Wah, dua yang ngerayu.
1: Nah main lah.
0: Polos ya, tuh mau.
1: Polos, ajak barang di nih, berada dalam janji gitu. Kalau kini teh gitu.
0: Engkau.
1: Nak cito nian berpengalaman nih.
0: Oh, domen-domen kau yang di kene. Memang yang dikotok gitu.
1: Ada si pengongin. Sawire di kala nengkel nyedot getih hidup sang Prabu. Aliang selah. Yang hidup sang Prabu sirap. Sing dadi sedot.
0: Oh, ada prosedur tetap nih tuh. Protap
1: gitu lah. Gigis hidup ning. Sengkalau. Sing ci kena sengkalau. Cang bisa barang sengkalau.
0: Orang mati.
1: Karena cang aja cimai. Karena beres.
0: Artinya ada strategi. Strategi.
1: Ya saya tahu kan, ngalih saya takon. Gitu kan. Nah, ini bangka sempatan di teh. Kalau nyedot, ngeteh hidup sang Prabu. Itu sang Prabu semero mau bahan.
0: Maro tonen, sirap. Tonen, arep jauh tonen kiapsan.
1: Ngir sama Prabu, mau kemarau kok cekutkan di teh. Saya bangun.
0: Ben mau kelibakin sama Prabu.
1: Antong asana. Buah sana sirap. Ben kok nyegut. Bintan. Ben wong. Nyek ngantil kok gitu. Kati sing sabar dite.
0: Wih, sing sabar. Pas layak apa
1: tadi. Aduh, najar cicing makalung urut.
0: Ya, sing segera nih apa sing man gitu.
1: Cak mantan ya, sing tuh kesedot.
0: Sedot, wih, aduh. Engken, ikan nes.
2: Malam tangi. Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Ya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok.
5: Duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Cek cengkut kita itu sama Prabu sedot sedot ngetair sama Prabu.
0: Wih,
1: waduh, apa nih?
0: Wih, ratu penak tonen sirap tuh.
1: Matangi itu sama Prabu. Duko. Minyak jelanan.
0: Wih.
1: Buka pintu. Gue no penjaga. Oh kita apa sih? Puyo yang penjaga istana itu kau.
0: Para patih.
1: Macam apa itu? Dari jauh itu musuh. Tapi itu bang yang si tiang. Yang tan pegat. Mati siang do kapan siang tidak akan mengiring.
0: Boy.
1: Oh gitu. Seng gitu kan.
0: Out Chris.
1: Boy. cicing. Banget.
0: Meh.
1: Apa anak ini penjaga? Kadang siapa musuh he, ini semuanya kita lah. Yang sing tu mau titeh mirip ni,
0: musuh cenik saja musuh.
1: Kadang si gede kau dan musuh, ini cenik musuh masih. Oh, kita itu sama aku. Pih, kesal, sakit hati.
0: Prajurit
1: teh. Kadang kali tu mau.
0: Oh, anu penjaga prajurit teh.
1: Alek aja nih kan penjagaan.
0: Kebit nih kasurnya.
1: Kebit kasur cek. Bongkah kau nyang.
0: Saput anu di deneng.
1: Nah, tepuk itu kan penjagaan ada titih gitu.
0: Titih di kau.
1: Ya bo.
0: Marusut ngamah.
1: Untul dari turi di batan lepet nih. Ih, cini ngai. Nama cang jelek.
0: Merusak nama penjaga
1: sih. Jag jemak koi titeh. Kingsak. Semua mau pingsan apa mati tuh.
0: Mati.
1: Jemben jemak batu ting-ting.
0: Mentok. Aduh dedak kan dia.
1: Orang tepung.
0: Meh. Aduh dalam. Men tumo ingin kan?
1: Itu mu bo yo kan maeb yo yo betawai bane kal pasti kenal jang nih
0: pasti barang kenal
1: heeh panak-panak gue no mengge gos menjak makarin
0: ngkap apa kidang barang selamat malu
1: jap masaut ikene tadi gak mesti kentu mau pasti ngelah kru nih.
0: Oh, pasti ada semungkin jadi diana nih.
1: Ale Ben.
0: Oh, pasti ada komplot nih.
1: Yang Ben penjaga ngalih-ngalihin bakat itu mau.
0: Merah tuh.
1: Ngajak panak nih, ngajak kuran nih.
0: Pois sampe mati.
1: Kalau mau kan kena. Pois kep.
0: Alah langsung.
1: Langsung di tempat.
0: Mati eksekusi tempat ya langsung.
1: Benar. Merah
0: tuh kenten.
1: Konyang tadi nih mati itu mau titik keluargaan nih.
0: Merah tuh. Kenten dari ini. Nyak kalau artinya kehidup meraga masih kok gini.
1: Nah, yang itu kan lawat.
0: Oh, lawat. Yang besit nak buat salah, bisa konyang kini jadi. Samping keluarga, bisa masyarakat sami kini. Meraga umpamanya di melaksanakan pilih. Yang belah keluarga itu. Kalau orang tua, panak-panak, sami kena imbas.
1: Benar.
0: Termasuk kalau uli di Jaya, uli banyak apa, uli desa apa, uli pulau apa.
1: Benar. Tak kono.
0: Nggih.
1: Uli itu sing ya nuk oleh satu. Ini nak pulas kena
0: mas. Merah. Tuh, ya tuh pemimpin nek, pemimpin mas sing becus ke. Ya, merah. Kenten ada nek anu kemu wayah satu orang. Ya,
1: satu orang itu.
0: Artinya akeh napi wasan pelawatan-pelawatan yang bisa kita ambil hikmahnya nih Koji. Akhirnya perlu ada kesabaran.
1: Benar. Apa sih subolas nak nulungan kita orang buat sahabat gitu. Prihatin ya Irago. Kenapa kita tidak mengikuti arahannya?
0: Oh, aturan yang sudah dibuat. Sing satio wacano.
1: Satio wacano. Tuwut, kan ini tuh mau selamat.
0: Yo. Paman, yo, bang, udah semprabu sirap. Lalu kan
1: benar.
0: Nyedot liunang, man. Sabar, dan yo masih.
1: Karena ulian lobo aja masih. Nih,
0: lobo ya keras. Jadi. Nah, di samping itu, ulian kali satu rawas wau, ulian perbuatan seorang, bisa nak lain kena imbas bareng gitu.
1: Benar.
0: Nah, kalau ke prajurit nama bisa jelek namanya bareng lu. Yo nak dalam jago di muka sing bareng ngugutan.
1: Yo. Gitu.
0: Yo ora sing becus jadi masih itu.
1: Ya tuh terang kena yo masih dalam.
0: jadi ya. Oh, kenten dari ini. Pek lah kopi.
1: Iya, itu banyak.
0: Cuman dan diangat balik kita nih.
1: Aduh,
0: mimboh kopi kalau.
1: Nah, gitu. Saat walau juga ngon nyampe kan dingin.
0: Iya, jakti. Nyak man, satu waktu ini nyak mau.
1: Bersemangat, benar.
0: Kembang paru-paru.
1: Benar. Yang pertama, kita tarik kesimpulan dari satu waktu. Mari kita yang pertama setia dengan sahabat
0: dengan kata-kata
1: dengan orang yang telah rela memberi kita
0: bantuan.
1: Yang kedua kita harus bersabar.
0: Segala sesuatu harus dilakukan dengan sabar, dalam hal napi jo.
1: Benar.
0: Ya.
1: Yang kedua, jangan karena perbuatan kita membuat orang lain ikut menderita.
0: Menderita, pas. Oke, pakai nama kan?
1: Iya. Oh, Ben,
0: Monek kan bu.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarayan Ditya Agung Krisna Rakelan Rai, ring sesi acara Rajeng Bali. Sering bangkin Ditya nyaringin ide dana untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi. Nah, kawitan Ditya untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali, rainane mangkin soma 27 Juli warsa kali tali 16 saking Badan Meteorologi, Klimatologi, lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Rakelan Rai, rahinane mangkin Kabupaten Jembrane diperkirakan berawan, kisaran suhu 19 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 97%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane mangkin berawan, kisaran suhu 19 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 98%. Kabupaten Badung, rainane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 97%. Gianyar diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban 72 sampai 97%. Klungkung, rainane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 66 sampai 93%. Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 18 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 99%. Kabupaten Karangasem diperkirakan berawan, kisaran suhu 18 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 96%. Kabupaten Buleleng, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 61 sampai 91%.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekan Rai ke majareng ide dane sane menawite sampun berangkat ke gena aktivitas tapi malih hari Senin menawite harus berangkat lebih pagi niki alon-alon Rai margi tapi malih ring seputaran kota Denpasar pamekasane hayang muruk semangne mangkin diwau pole sabe gerimis. Sane mungkin mendung-mendung kemantan niki nggih elingang siagiang perlengkapan hujan truene. Duaning cuaca ten keni antuk kenten nggih tiba-tiba nanggalang malah bos ning ngeliap ai gulam. Tahu-tahu sabah kenten nggih. Nah niki patut niki disiagiang dumun. Kesiagiang dumun perlengkapan hujan truene lan sedurung memargi niki nggih sedurung berkendara ning jalan raya. Cek kondisi kendaraan truene kenten nggih ban remi wasane tiosan lan pasti ke patuhi rambu-rambu lalu lintas jaga jarak aman berkendara. Sambunang ke dropon, sambunang buru-buru, yang penting selamat kantos ring genah pekaren atau genah tujuan soang-soang.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Buka tuh. Aduh, ramai banget di pasar ya.
2: Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong ye.
1: Iya, Bu Komang, belanja banyak nih. Mau masak sayur asem, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
2: Waduh, rajin bener masaknya, Bu. Kalau saya sih, mending beli jadi aja di warung lewat perbukitan sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
1: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
2: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
1: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita, dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
3: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.

Rekan dan Rai Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Tri Chandra Arka, khawatir jika ruang hijau dan karakter khas landscape Bali terus digerus pembangunan villa yang tidak terkontrol hingga sepadat perumahan umum. Diingatkan pemilik bangunan atau villa di sekitar kawasan pertanian ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan menyejahterakan para petani lokal setempat dengan kolaborasi serta proteksi lahan pertanian yang melibatkan sektor swasta. Tri Chandra Arka mencontohkan di Gianyar, seorang pemilik hotel di daerah Tegalalang yang ada sawah di sebelahnya mensupport tiap bulan untuk membeli pupuknya agar pemandangan persawahan tetap lestari. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyarengin ide dan ireng acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali jebas ngiring galai puniki ide dan talar dadas nyarengin ringgala on air. Ringlan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878988224200 0878988224200. Nah, rekalan Rai, Rainane Mangkin, nggih tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Nah, Hari Sungai Nasional puniki mendorong masyarakat mangani secara bersama-sama menjaga sungai di sekitar, nggih sekaligus untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga ekosistem sungai. Lantar rekalan Rai peringatan Hari Sungai Nasional puniki diatur ring peraturan pemerintah atau IPP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai. Nah, memanut PP punika, nggih sungai kebawasang sungai puniki pinake alur utawi wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Nah, rekelan Rai sungai dikuasai oleh negara lan merupakan kekayaan negara. Pengelolaan sungai puniki dilakukan secara menyeluruh, terpadu lan berwawasan lingkungan, dengan tujuan mangdane sida mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai puniki dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi utawi pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam rangka memberikan motivasi kepada masyarakat mangane peduli terhadap sungai, nggih tanggal ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai ditetapkan sebagai Hari Sungai Nasional, nggih. Nah, PP punika ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. Nah, dadosne niki Hari Sungai Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 27 Juli. Rahina dan Mangkin tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ge mau sangeninin indik sungai, kawintanan sungai puniki. Nah, punapi pengalaman ide dakne kenten ge dumun dawage alit-alit banjang truna menawi te melakukan aktivitas di sungai puniki. Kenten ge punapi perbedaan menawi te kelestarian sungai zaman dulu yang dibandingkan sareng sekarang. Kenten ge durusang berbagi cerita iriki ringlan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar.

0: Rakyat Rai pemirsa, program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sani makin titik buka gala on air. Gereng lan telepon 0361223361. Nggih penelpon ka pertama Sang Gratis Tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, penelpon kaper.
0: Nggih, penelpon kaper punapi niki?
1: Nggih, penelpon kaper tamu sedang bahagia.
0: Oh, kenten bi ketika tanggal tua niki bahagia niki nini nggih.
1: Bahagia niki relatif nggih.
0: Nggih.
1: Diharapkan niki wonten keladi aja jagung merebut.
0: Bi mantap sekali dingin-dingin pole yang hangat-hangat. Malah jebos telpon nih ke telpon nak kening kenenya najang-najangan ibu semangatnya nih tanggal tua aja nih gitu dah.
1: Ampun kenten doyan kata kenten gong gak coyo jahe medang makin mau jak gula jahe kangen daging nuya.
0: Oke kenenya menderita ibu di tanggal tua nih. Sing idang beli gula lan kopi ibu ning.
1: Sudah adik teman-teman dan ini Janura Purme. Tanggal tua tawang jekal wajagung ngejak tadi.
0: Kene gen warga ibu janin ngis.
1: Jati kongge. Tapi. Iyan kene dia noten kita tekatan bengkong tak jati kongge. Rauh kono koce. Ibu bin kete ini tengah janin. Lah darah ibu. Nge, ben manis
0: amulik lati, kerja
1: jagung,
0: kegigis, yang ngomong. Oh, ngajanin, boy, ngal teko tanggal satu ben, ngajak nasi beguleng, nyin. Daya nak lingsir lebih daya kan mula. Uning dah. Pokoknya jak ngesil di bucu ngesil gitu.
1: Pasang
0: kulo. Oke. Oh, pokoknya pecah dok lain gitu. Kayak kan.
1: Ampun kenten ketopek kenten moga.
0: Nih napi.
1: Harus yang cocok dan itu sampai pengalaman ini niko topek niko moga.
0: Oh kenten pun napi pengalaman dumu nanin menawi temlajah melangi ternyata gaya batu ditukar deh kenten.
1: Nini ayunan minu kenten. Sapu niki moga.
0: Napi.
1: Dumu nini kan cenek moga. Oh, cenek dulu ini masuk di SD, ternyata. Yeah, ini ayuna semua bukenten. Manjus lah ini ditukar, tak wantan olahraga. Bukan ikut 19, 70 kayaknya, ternyata. Ini durung 60 sekian nak dari SD. Pun kenten sekulia olahraga, ini kok manjus, ya dipaluh-luh kenten. Saget, ampun wantan. Aduh binatang yang paling dibenci sampai sekarang bungge.
0: Hah?
1: Kuning bungge.
0: Napi binatang yang paling dibenci itu kan dikejani.
1: Lelintah niku nek kan.
0: Ih.
1: Pelala nini.
0: Mirat.
1: Mulai yang lelintah niku nekat termasuk baru menean asur manus nak kuah tap tap nini jibrang kengken kita timpah lelintah atau kadang-kadang tanya jemaah bias sampai nini benar-benar benci sama sungai itu kita
0: ngomong. Oh kenten
1: terutama pada binatangnya mungkin asal panggilin kan ya lelintah yang di darat kan iris-iris poh sama kayak lelintah perajani ajak jereng bulon bawang buketnya mah uyah nini kilo gabyong ke kita.
0: Oh, tapi mungkin berani ya nih kenten ke tukade ya nih setelah nikah ampun menikah menawite.
1: Oh nggih ampun kenten ta kenten nak len kondomon di satang niku pisah nama Dewi buketan di sungai Pulukan bani di mesin ini nak tanya kita atau ya nak suluk napi ini kena ngembang tapi ini benar-benar bersumpah sama sungai itu kapan pun sampai saya mati kan tadi.
0: Hmm.
1: Tunggal lewat ini kau tepuk bertukar di kone bermusuh. Ampun kentan beberapa tahun lagi itu kentan udah agak masa durung kentan peraturan undang-undang persungaian itu kentan udah labar agung lah niko tahun 70 kira-kira niko 1970 sekian anyod lah tukad madewi kentan jembatan tukad madewi ya kentan. Wow, ini tumben nyanyi emane madan belabar agung.
0: Oh.
1: Woi, kita nampun pun pas masuk belabar agung, ternyata nggak nggak acara rortana bahwa biarpun gimana jeleknya pasti ada baiknya. Dan baiknya teko ampun sang-sang medung-dung ni koliun dan sang suka ada ane sitang-sitang bayun gede-gedenan nggak. Sako ni ko, kayu-kayu aneh becek-becek ni ko anggana sako, anggana adegan ni ko, anggana rumah ni ko. Ni ko ampun anyut, ni ko tegan na naa. Ini dan nyedang kangwang sang ni cenik-cenik ni ko kajang ni ni.
0: Oh, zaman ni ko kari wenten cangkem pon, kenten nge.
1: Kari burung wenten nak ngangon gas caro makin orang super sugih. Ini itangnya ni satu malu deh ampun kentan tak kentan gongge batu ni kopi becik-becik batu yang tawang tak batu cero makin mal berharga ugan ni kau kajang ni ni gongge.
0: Oh guys, kadang batu bulitan jek kajang sampun gitu.
1: Long-longsan batu gongge angan-angan ngebagian tunun ni kau gongge mangan-mangan kulit kebloleran pada.
0: Ampun
1: ya tadi mungkin wencan peraturan menghargai menyayangan mampandu bejero nutur nyatu ampun kenten menyayangi sungai
0: menjaga kelestarian sungai
1: ngambil dato-dato di sungai ya pasti ke ampun wencan upah dan medena ah mangdonya tios yang lanjutannya na orangan ini lobo santi prabu santi om santi
0: sukses banget Niki Majareng Ibu Jero Manuraga nggih sami sampun nyarengin sare mangkin rekalan rai moli ring 223361 nggih om swastiastu.
2: Om swastiastu rahajeng semua.
0: Nggih selamat pagi Niki Nini Ita. Inggi, sampun boleh penyemang nih kini.
2: Sampun kali mungkin aku jangka katu.
0: Inggi.
2: Semang ampun dia tu hujan dalam semang itu. Mungkin ampun medali daftar suryo.
0: Inggi
2: ke pasar semang tu.
0: Tapi ampun boleh gagapan saking pasar nih.
2: Mungkin aku ampun jangka pada dinas. Ane rasa mungkin kan bunga mungkin melambung tinggi tu.
0: Baik, jadi sudah bunga mereka.
2: Rio mungkin ano, cuma no bunga mungkin paling cerah.
0: Ingi.
2: Siro ya nyari orang siro anak jauh siro. Tapi ampun sih lah.
0: Ingi.
2: Sungai debu janura ni sih nyari debu janura. Nanti siang saya nak mang. Suwe ampun dah ada kata ngomong. Amang kena na uneng ang siang dulu. Ya mak nak makai ano kengkena nak tan lulu buat nak ngi nak buat punya punya tu. Ya na ni mungkin dia yang gede tu yo je. Pasti kom pun di pasir mungkin kotor kan kata. Ni na je buat jalan yes apa tu. Nah, kan wenten nak mau bersih petukan, kalau tertiosan ke daun-daunan, kan ya wenten ni kan gitu. Ini niku yang sekali dumun, nak yakti jero-jero manurago dia nak demen dituka, tak payah melangi-langi yang gitu tu. Nak bersih.
0: Bersih tuka ada.
2: Sekali mangkin lah gitu je. Toyo gede kan jen mangkin kicu, gede laku toyo mangkin hujan. Toyo gede yang nah gua mau paling kita petang jam pun kan kita nak makin hilang. Ijo jo ni ke ten ten gemas makin ke ketukar ada ken ten tu biasa kan di rumah nak kaya ni ke nak ketukar nak yakin demen nanti ya gede tu ini mesti usan tu ke ano makin tu goyo mesti usan teret ken ten ampun hujan jaga di makin gede ya kejap minap siang ni ke toyo saking jumah-jumah ni ke ketukar dan ni ke mau inang gede ten gede minap tu ini mungkin kentena mungkin sampun pemerintah kami sampun karya nato pek dengan itu sampun becik mangdo je kami semetuan menjaga lingkungan sungai dengan itu
0: nge napi mali sungai pun ika kan mata air nge
2: yang sekali rumah ni enten enten nak uli pemerintah ini nak yasi napi je ketukar napi je ketukar dengan itu nah mungkin ampun nah berkurang nak antuan kencan nak cuma dari undang-undang kan mungkin nak buat nak kesentuka tu punya punya dia ni dia kan nak jalan-jalan dia nak ke kesentuka dah tu sore-sore kencan tinggi tu
0: tinggi semua
2: ni yang presiden ni tu ya ni jero nak makai sama dua pengalaman dia ni Niko je nak yakin sekali rumun lah lindah tu nak nak mengerikan tu. Ini tu cuma tu. Baik kamu nggak baik kan ini man panu nggak panu. Jadi sekarang kami semua dalam nado kena rahaja. Yang roh nama malah kali rayna tu. Ini tu semua ini mau pamit om sati sati sati om.
0: Inggi matur sama ini kemana jaring ini etange sani sampunya rengin sani tiosan. Melejebas nge, muali sanggere titian ring lan telpon 0361-223361 ring whatsapp talar melejebas wajan titian nge, sada bangit temang dumun ngiring piar sang sarang-sarang sake wantas durungnya nih wantas sani ngelintang.
3: Iya bu, apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
4: Ayah, aku minta digendong.
3: Ntar ya nak.
5: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
3: Loh, bukannya sama ibu?
5: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
3: Itu dia, Bu. Putu, putu.

0: Tradisi mebuag-buagan di Kedonganan. Tradisi unik di Pulau Bali yang digelar setiap tahun, tepatnya pada saat hari ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini sebenarnya adalah warisan leluhur, tapi sempat lama vakum. Namun beberapa tahun terakhir, tradisi mebuag-buagan kembali digelar. Lokasinya sendiri adalah di kawasan rawa-rawa hutan mangrove, Desa Kedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung. Pada saat tradisi ini berlangsung, peserta akan melumuri tubuh mereka dengan lumpur, apalagi memang tempatnya di daerah rawa-rawa berlumpur di desa tersebut. Setelah semuanya puas mandi lumpur, mereka pergi ke pantai Kedonganan untuk membersihkan diri. Tujuan tradisi ini digelar memiliki makna simbolik sebagai bentuk pembersihan diri atau badan dari pengaruh negatif yang nantinya setelah dilumuri lumpur akan dibersihkan lagi di pantai.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge Ratu Idanane, Rekalan Rai, Pemirsa Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Petang dasa kali meni sambolong saking jampi tu sebang. Kanung kesarang itu tiang Agung Krisna Rekalan Rai, Rengsesi acara Rahajeng Bali. Selamat pagi, Nini Ayuna. Dumogis tata kena, ge cuaca rem-rem. Pacet wastane yang darat, lelintah yang dicari. Kenten, ge sukseman ini Hayuna. Kenten Ibu Janura reng Bangli, indik sungai, ening dumun, mandi, berenang, dan mencuci pakaian rumah dekat sungai. Setiap hari ke sungai. Oh, inge sukseman ki sampai nyarengin Ibu Janura nge. Sane Tiosan, Sane Arse Mwali, Durusa Renggala On Air 0361223361. Ge sanggra titiang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajeng semua.
0: Nggih, selamat pagi Pak Tut.
1: Nggih, pagi mawati.
0: Penapi gatren iki Pak Tut.
1: Kalau kena cuaca cerah. Tekati bisa ndek rem-rem sampah.
0: Nggih.
1: Nggih, mujantan kena sangat nggih.
0: Tungkar kena. Penapi sampun boleh penyemang niki.
1: Harus semang-semang boleh penyemang.
0: Nggih.
1: Tas bara kenten.
0: Oh, tas bara kenten.
1: Tas merah.
0: Nggih.
1: Nggih, wau sampun nih tas yang ngota ternyata. Heeh. Gak apa saking pasar bunga kole di Griyo genah paling tegak.
0: Paling tegak. Melambung tinggi harga bunga niki.
1: Iki ampun iki seket.
0: Seket ya.
1: Nggih. Nggih dong. Dong lodro tiang yang makin kentang.
0: Malah jepas ya singahin ke si bangnya.
1: Oh, kadang. Oh, jaru-jaru nanggitu, ya.
0: Ah, gitu.
1: Oh, lodro. Ini napi topi bau sih.
0: Topi ini makin kan hari Sungai Nasional. Nah, Pak Tut dumun wenten pengalaman ten. Kentan nge berkegiatan di sungai napi ke mencuci. Utawi bermain di sungai. Dumun dawa galit-alit utawi ketika ya, bajang teruna.
1: Tapi malih yang nampeng niki tukat penep betul.
0: Oh, nging.
1: Tapi malih yang sabah-sabah demun. Yang sapun sabah jejah deman nampun tiang itu.
0: Ah, engkan tuh jejah deman engkan tuh.
1: Jejah tiang mangi yang toyo anggut-anggut gede lang kita. Man tiang di sampun anak apa toyo nang itu. Ada bebe ni kau sama ring tegal tu.
0: Oh kenten, oh ya.
1: Yang tengah telung penusuk kan kenten.
0: Baik lumayan nih ke.
1: Kari mungkin kemauan mungkin. Jadi kepala-kepala hujan, tempen gede, sangat toyo.
0: Artinya dua neng terjaga kebersihannya Rike.
1: Jadi, yang mungkin di luka penata hari masa kenten ada abeng yang kan lulu napi kemauan.
0: Becikin dumun kita nuwate. Oh, ini dumun wenten kan be sana kampe ternyata ini mungkin pun api niki.
1: Ah, campur de kampe. Arek tukar kan bang Edel ibu na yang hijau kan ibu melalui mungkin.
0: Oh, nging.
1: Kan dumun sekarang di dumun ada tak tu? Toyo siang dumun ngalit kita itu. Jadi bersih. Lepas ngalit itu bedak dan kali-kali. Dan mau bakal lihat, kalau puring tukat yang kali rumun itu kesi napi ngabut yang pandang tambah dari luar nih pang telu inam yang pun tayang nih
0: kok
1: dan ini rana sakit bahasa itu kesi napi kita
0: nge ening mangkin dong aja nge tukat aduh
1: ampun mungkul rumah sakit.
0: Aduh, nah membayangkan kan, ih geligat-geligat.
1: Nggih. Iki tiyang sang ngawi kenten matur. Jadi amis yang padang niku jek samah kan ping tiga ring tiap le di belakang le di kuwi kok lalu tiang ben lima langsung minum. Jek hilang beda segar bayu kenten tak. Mungkin ten tiang pun ten kenten. Satu kan ampun setiosan kenten niki mungkin. Tapi wasan niku mustala ane melegeng-melegeng aduh akeh ampun.
0: Nggih. Mangken padangan bisa wenten sad kimia ne mangken kan.
1: Oh,
0: balik
1: sempat-sempat teko lumrah ten ya. Heeh. Anak jati itu kentannya. Nah, kenten pengalaman.
0: Nggih, Pak Tet. Sukses Pak Tet sang penyiaran iki. Gak kredit nih kyo. Nganggi alat-alat kan wenten kemanten kendala. Mana
1: tau wenten. Santung dia lekat di tahun 90 nih kyo tuh.
0: Oh. Ige. Ige sukses sama. Oh
1: kerana aku ngobrol yang pamit. Oh tadi.
0: Ige matur sukses sama nih kyo. Patut manceng. Ige sampun nyarengin nih kyo. Ige ring seputaran kapal. Ige wali ring 223361 sang retiti yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Semang.
0: Nggih, selamat pagi. Niki jero mangku sudani.
2: Bungo di atas meja.
0: Punapi gatra jero mangku, sampun pelewedang niki.
2: Makin kari rem-rem kadang jagat.
0: Oke.
2: Jero kada niki Kak Arwin dan Indra jarangnya dari madu sini.
0: Nggih.
2: Mangi, mengalah di bos. Sampun pirang topik lo wau geng. Yang dumun ya yakti yang buka di kidau pokoknya kan apa sekitar 100 meter ke nak bersih ke nah kami di bawah di 90 kami ketuka dekayah memanting dan yang toyo nageng sekitar 2 hari 3 hari nukari sunjep pegat nih ke. Nah, toyo na bersih dari penyekat Patan Mancong menuju ngelintang bedak dados minum toyo ditukar gitu. Dan mangsin jaro padahal tamian mangsin sampun ngelah ini kamar mandi ngan ditukar dengan geting rago. Yang di kotoran anu tu lenten ke. Makin anu mana coyo apa na lulu don itu ke. Nak kenang lah namping buat di tempat kajo nak gunung.
0: Ini warga kan tan wenten sana membuang sampah ke tukan kan.
2: Tapi
0: ya waktu kan tan wenten warga sana ngentung lulu ke tukade tan wenten.
2: Don wenten po. Lulun kene ke lulun don donan.
0: Emak
2: ini ngajanang di sini di pondok pak atau ke sekitar 4 kilo tu dangin tukar daun tukar dangin tukar yang kau ya segala ada hujan sudah balas kan jelas anu lulu ketukar dan nyus kan lantas pak ada nama masyarakat ngetukang lulu ni kau ngadakan mungkin dan dumun nak kan lantas dan coklat dan lantas punya apa ya nyus. Itu apa yang ngebek-ngebekin mangga ditukar. Ya jadi ini kan ini yang anu na jero na kayak si melangian ditukar adalah di kenceng ya. Yang di Kanaga ini kan dipulukan kak Lenawang dekat pulukan Lingga bersih.
0: Ini
2: lapangan di samping menikahnya ke?
0: Inge suksema jarang mangku.
2: Berkat yang penapi kata berkat BB. Kadang awak buk badung uban. Mungkin mungah liwat. Ini kisah suara radio saking limang raino ngeresek kali gengge.
0: Inge niki wentan kendala ring pemancar napi.
2: Mungkin yang gelis kayak anu bersih anu suara. Menikah ke?
0: Inge.
2: Sudah luar pada di margi mana selamat. Rekan lainan mungkin kajang kriol. Kalau yang peka Om Santi.
0: Inge, matur suksema jero mangku sudani inge sani sampun nyarengi. Selamat pagi, mau lo sekarang satu payangan satu nyarengin pro 4 topik lintah, adi lintah topik ni. Topik ni mungkin makin peringatan Hari Sungai Nasional. Inten kenangan pengalaman tendumun, dawa galit alit, bajang trune, ring sungai niki menawi mencuci. Utau ini ki bermain di sungai, kenten ge punapi perbedaan kelestarian lingkungan sungai, dumun bandingan sarang mangkin, kenten ge. Inggih suksemen niki, mulai sekarang meduwe pengalaman paling takut jak lintah yang manjus ke tukade nggih. Mulai nyobas nggih, mulai sangger titik ring lan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI dan Pasar Sari mangkin temang demun ngiring piarsan.

Raka dan Raya, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel, mengatakan kecerdasan buatan AI mampu meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai bidang jika dimanfaatkan secara tepat. Diingatkan penggunaan AI juga harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital agar tidak menimbulkan ketergantungan. Menurut Dr. Nimadi Ras Amanda Gelgel, kualitas hasil yang diberikan AI sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam menyusun perintah yang jelas dan terperinci sehingga AI mampu menghasilkan informasi maupun solusi yang sesuai kebutuhan. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.